0: Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
2: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priyautama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Priyautama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
4: Laut Pasifik sama Laut Jepang, itu sama dengan biasa di Selat Sunda, itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra Hindia. Kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
3: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
5: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya? Dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Makanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
3: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
2: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui Kereta Api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
7: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Rut KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan Kereta Api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, di Rut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
6: Experience-nya, pengalaman yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan, menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
0: Pak Virus sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Ini kan sekarang kalau populasi Indonesia nih, moda transportasi masih dengan udara. Belum punya data yang representatif. Nah, saya rasa nih, soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wasra Nusantara, budaya kita, kulinernya, dan sebagainya, melalui tentang Nusantara Explorer. Jadi nanti mak segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan, nanti satu lagi yang dengan pihak swasta.
7: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI, Dendi Kurniawan, bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
2: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
8: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
9: Masalah ini bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin sampai di situ isi langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
8: Sementara itu Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
10: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba dari tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Mamboja.
8: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
11: Sungai Kapuas, Sungai Landak, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dijual itu bisa sekitar 1.800-an. Yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih perlu proaktif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
8: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
12: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabag Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
13: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
12: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
14: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
12: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmandani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
18: Luar biasa sekali ya
17: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta yakni membumikan Al-Qur'an. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
18: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan. Dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
17: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tad Yasin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tad Yasin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTHI berikutnya, Tad Yasin menilai integritas dan marwah MTHI perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTHI Nasional ke-32 tahun 2027.
19: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTG ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTG yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
17: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTHI selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTHI Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTHI selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas, Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat, kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kol Atmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kol Atmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi, kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini kembali lagi ke Pontianak. Pendengar, kami masih akan hadirkan informasi menarik dan terkini serta koleksi lagu Pro 1 Pontianak untuk temani pagi Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memang ini ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda pagi hari ini, pendengar, di mana Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menilai Pesta Paduan Suara Gereja Ni Katolik atau Pesparani ini bukan sekedar ajang bernyanyi dan menampilkan harmonisasi suara. Menurutnya, Pesparani ini juga jadi ruang untuk memperkuat keimanan, persaudaraan, silaturahmi, serta kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, pendengar, hal ini disampaikan saat menutup rangkaian Pesparani Katolik ketiga, sekaligus peringatan hari ulang tahun ke-7 Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik atau LP3K pada Sabtu kemarin. Edi mengatakan keberagaman masyarakat Pontianak yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya merupakan kekuatan yang harus terus dijaga. Ia juga menyebutkan, pendengar, bahwa Pesparani ini bisa jadi sarana ya untuk memperkuat moderasi beragama, terutama dengan menanamkan nilai kebaikan, kedamaian, dan saling menghormati. Nah, pendengar, di tengah era digital, Edi juga mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terprovokasi informasi yang memicu perpecahan. Ia berharap Pesparani bisa terus dilaksanakan dan jadi ruang yang mempertemukan nilai keagamaan, seni, serta semangat persaudaraan di Kota Pontianak.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

Sebuah lagu pendengar dari It Gitaf mengudara, dan kali ini kita akan mengudara sedikit jauh pendengar ya ke Jepang, di mana informasi kali ini terkait kontingen Indonesia di Asian Games 2026, di mana Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Nagoya bersama Sekolah Bhinneka Nagoya ini menyiapkan berbagai penampilan budaya untuk menyemarakkan perjuangan atlet merah putih. Nah, pendengar, kegiatan ini digelar di area mini stage sekitar Stadion Paloma Mizuho Kota Nagoya, di mana ini melibatkan anak-anak Indonesia yang tinggal di sana, pendengar. Ketua PPI Nagoya, Bombi, mengatakan penampilan budaya seperti tarian dan musik ini tentunya jadi cara masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan secara langsung kepada para atlet yang sedang berjuang. Nah, pendengar, selain pada 19 September, penampilan budaya juga dijadwalkan kembali digelar pada 24 dan 25 September. Sementara itu, pendengar, Sekolah Bhinneka Nagoya ini juga turut menampilkan tari Sinanggar Tulo bersama anak-anak Indonesia. Nah, persiapannya ini bahkan sudah dilakukan sejak 1 tahun lalu, mulai dari latihan sampai menyiapkan kostum yang didatangkan langsung pendengar dari Indonesia. Melalui kegiatan ini, masyarakat Indonesia di Nagoya berharap para atlet merah putih bisa terus berjuang maksimal dan memberikan yang terbaik di Asian Games 2026. Tentunya pendengar, dukungan dari Tanah Jepang untuk Indonesia, kita doakan ya pendengar, semangat terus untuk kontingen merah putih, semoga bisa banyak membawa pulang medali, gak peduli deh medali emas, perak, perunggu, pokoknya kalau bisa mendapatkan medali itu sudah suatu hal yang selalu kita banggakan pendengar ya, bahkan berjuang di kancah internasional pun itu suatu hal yang dibanggakan, karena tentunya perjuangannya itu banyak ya pendengar ya, tidak cuman tiba-tiba bisa menang, pasti ada juga latihan-latihan yang dilakukan, persiapan fisik dan mental juga. Kita doakan kontingen merah putih bisa membawa pulang banyak medali di Asian Games 2026 ini. Dan pendengar, saya masih akan temani Anda tentunya dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak supaya pagi Anda di minggu ini semangat ya. Walaupun mungkin ada beberapa dari Anda yang masih dalam perjalanan dalam keadaan mengantuk ya. Mungkin dalam perjalanan ke gereja atau kemanapun itu pendengar. Saya putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Souljah, Bilang I Love You, supaya Anda tetap semangat pagi ini.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah kota Pontianak ini masih memantau ketersediaan air baku untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi terutama di musim kemarau dan dampak intrusi air laut. Masih asin pendengar ya air kita belakangan ini ya. Wali kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan kondisi pasokan air baku akan terus dipantau terutama dengan melihat perkembangan hujan di wilayah hulu Sungai Kapuas. Kalau kondisi masih darurat dan hujan di wilayah hulu belum mencukupi kebutuhan air, maka pasokan air tawar dari luar daerah masih akan dilanjutkan. Salah satu dukungan datang dari pengusaha perkapalan yang membantu mengangkut air tawar dari wilayah Kabupaten Kuburaya menuju Pontianak. Edi mengapresiasi dukungan tersebut dan menyebut pemenuhan kebutuhan air bersih membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Nah, pendengar, pemerintah Kota Pontianak juga memastikan bahwa kebutuhan air bersih masyarakat tetap jadi perhatian selama musim kemarau berlangsung. Selanjutnya, pendengar, kondisi cuaca dan ketersediaan air di wilayah hulu akan terus dipantau untuk menentukan kebutuhan pasokan air tawar berikutnya. Jadi pendengar, sejauh ini kalau memang masih kurang ya kebutuhan air bakunya, nanti akan kembali ditarik dari luar daerah Pontianak pendengar ya. Kita doakan tentunya semoga segera membaik pendengar ya, semoga segera ada hujan, kemudian intrusi air lautnya juga berkurang, jadi air bersih kita juga aman stoknya pendengar ya. Dan untuk membaca berita selengkapnya, Anda bisa ke website kami di rri.co.id. Setelah ini nanti pendengar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti ibadah minggu dari GKKB Pontianak. Jadi tetap bersama kami di Pro 1.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Bu, sedih ya. Makin kesini, makin banyak tetangga atau saudara kita yang susah cuma buat makan sehari-hari.
1: Iya, Pak. Ibu sering ngelus dada kalau lihat beritanya.
0: Tapi sebenarnya, Bu, keterpurukan itu bukan harga mati. Selalu ada jalan buat berubah.
1: Benar, Pak. Asal ada bantuan dan kesempatan, mereka pasti bisa mandiri lagi.
0: Makanya kita tidak boleh cuek, Bu. Kita harus ikut buka jalan untuk merangkul mereka keluar dari kemiskinan.
1: Tapi, Pak, bukannya itu tugas pemerintah ya?
0: Iya, pemerintah. Tapi kita juga merangkul. Mengentaskan kemiskinan itu urusan gotong royong. Makin banyak yang peduli, makin nyata perubahannya.
1: Wah, benar juga ya, Pak. Ternyata peran kita sekecil apapun itu ngefek ya.
0: Pastilah, Bu. Gimana mau ada perubahan kalau kitanya cuma diam dan tidak mau bergerak?

0: Pendengar, jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti ibadah hari Minggu dari GKKB Jemaat Pontianak yang bertempat di Jalan Gajah Mada nomor 250 dengan tema khotbah hikmat melindungi komunitas dari kehancuran. Yang membawakannya nanti ada Pendeta Seniman Lo. Dan saya Sherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya hari ini. Sampai jumpa di lain hari. Dan bagi Anda yang mungkin hari ini juga umat Kristiani yang pergi ke gereja ya, baik itu yang Katolik maupun yang Protestan, selamat hari Minggu pendengar. Tuhan Yesus memberkati. Semoga ibadah hari ini bisa membawa damai di hati dan senantiasa bersuka cita walaupun mungkin sulit bersuka cita belakangan ini. Saya Sherry Lubis pamit pendengar. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah.
1: Kami datang ke hadapan-Nya untuk mendengar suara-Nya.

0: Ana, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu mau tutup pertemuan kita hari ini. Ingat ya untuk terus menggunakan masker kalau keluar dan banyak-banyak minum air putih. Demikian pelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Bye bye.
1: Terima kasih
2: Bu.
1: Aduh, akhirnya selesai juga meeting hari ini.
3: Oh, Jos.
1: Oi.
3: Aku mau tanya sesuatu nih.
1: Apa tuh? Serius kali nampak.
3: Serius.
1: Apa tuh?
3: Menurut kau berhasil gak sih?
1: Berhasil apa?
3: Ya, dihidup.
1: Waduh, berat juga ya pertanyaan kau di jam sini.
3: Serius, Jos?
1: Oh, udah. Kenapa?
3: Aku lihat kau kayak gini. Kau sekolah oke. Nilai kau juga bagus. Kau juga gak gampang terbawa arus sama pertemanan kau.
1: Jos.
3: Emosi, marah, kau juga gak gampang meledak. Terus, kau masih pergi ke gereja. Kok bisa?
1: Ya, barang ini juga aku baru sadar gitu. Aku dibentuk sama tiga tempat. Rumah, gereja, juga sekolah.
3: Hah? Sekolah?
1: Ketika aku di sekolah, nilai yang kedua itu yang sama, dikuatkan.
3: Maksud kau kayak mana?
1: Maksud aku gini loh, aku gak perlu jadi Joshua yang berbeda. Mau itu di rumah, sekolah, dan di gereja. Aku cuma perlu jadi Joshua yang sama. Anak Tuhan.
3: Tapi Jos, kenapa itu penting banget?
1: Ya, karena kita masih remaja.
3: Terus?
1: Gara-gara itu, ini masanya kita banyak bertanya gitu loh. Aku siapa? Dia siapa? Aku mau ikut siapa? Aku harus percaya Tuhan atau enggak?
3: Iya sih.
1: Dan suara yang kita dengar sekarang ini banyak banget. Mau dari itu YouTube, TikTok, Instagram. Karena itu kita punya banyak pendirian.
3: Oke, terus?
1: Ya, makanya aku bersyukur. Karena aku dari kecil selalu dengar satu pendapat yang sama. Mau di sekolah, gereja, dan rumah. Lalu pas aku ragu, aku tahu aku harus kembali kemana. Terus pas aku cari identitas aku tahu gitu loh.
3: Jadi, identitas kau apa?
1: Ya, aku milik Kristus.
3: Masih ada satu hal yang aku bingungkan. Keluarga kau udah ngajarin kau tentang Tuhan. Kau juga pergi ke gereja. Kenapa orang tua kau mau repot-repot sekolahin kau ke sekolah Kristen?
1: Nggak tahu sih, nanti aku tanya lagi lah.
3: Sekarang aja udah, sekarang aja.
1: Sekarang? Ya udah.
4: Pak, iya, Des.
5: Cek.
4: Halo, Justin.
5: Iya.
1: Aku mau tanya, Pak. Kenapa Papa Mama pilihkan sekolah Kristen buat aku?
5: Papa Mama juga pernah di posisi kamu.
1: Maksudnya?
4: Papa dulu sekolah di sekolah Kristen.
5: Mama juga.
6: Iya. Waktu itu, Mama mungkin belum mengerti semuanya. Tapi setelah Mama dewasa, Mama baru sadar. Ternyata banyak hal yang ditanamkan di sekolah masih tertinggal di memori Mama sampai sekarang. Bukan cuma pelajaran dan nilai, tapi cara kita melihat hidup, cara kita memperlakukan orang, menghadapi kegagalan, bahkan cara untuk mengambil keputusan, terutama cara kita melihat Kristus dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam sekolah.
1: Tapi maksud Papa Mama tentang nilai Kristus di sekolah itu apa?
6: Sekolah Kristen itu bukan berarti semua muridnya sempurna. Guru-gurunya juga bukan manusia sempurna. Tapi kami ingin Jos berada dalam lingkungan yang setiap hari mengingatkan kamu kepada Kristus.
4: Nah, bayangkan Jos, kamu menghabiskan begitu banyak waktu di sekolah, bertahun-tahun. Di sana bukan hanya belajar matematika, bahasa, sains, dan berbagai ilmu. Tapi kamu juga diingatkan siapa Tuhan, untuk apa kamu belajar, bagaimana kamu harus perlakukan teman.
6: Kami ingin Jos bukan hanya jadi anak yang pintar, tapi kami ingin kamu menjadi manusia yang mengenal Kristus, yang punya karakter, yang tahu siapa dirinya, bisa mengambil keputusan, mengasihi, dan yang terpenting bertanggung jawab. Nah, suatu hari nanti, saat Papa dan Mama tidak di sampingmu, kamu bisa tahu kepada siapa hidupmu harus dipertanggungjawabkan.
1: Pak, berarti Papa Mama pilih sekolah Kristen buat aku untuk membantu Papa Mama mendidik aku ya?
4: Tuhan memberikan kami sebagai orang tua tanggung jawab untuk mendidik anak. Dan kami ingin menjalankan tanggung jawab itu dengan sebaik mungkin. Oleh sebab itulah kami membutuhkan partner.
6: Karena itu kami bersyukur ada sekolah Kristen. Sekolah yang bukan hanya bertanya akan jadi apa anak ini. Tetapi anak ini akan menjadi siapa di hadapan Tuhan.
1: Ma, jadi selama ini aku punya keluarga, aku punya sekolah, dan juga aku punya gereja.
6: Tiga lingkungan yang berbeda, tapi seharusnya
4: satu arah,
6: satu dasar,
4: firman Tuhan.
1: Dan tujuannya?
6: Supaya kamu bertumbuh.
4: Bukan sekedar menjadi anak yang sukses,
6: tapi jadi anak Tuhan.
4: Bukan sekedar pintar,
6: tetapi bijaksana.
4: Bukan sekedar berprestasi,
6: tetapi punya karakter.
4: Bukan sekedar tahu tentang Tuhan,
6: tapi belajar mengenal Kristus dan hidup mengikutinya.
1: Tuhan, aku tidak tahu akan menjadi apa aku 10 tahun lagi. Aku tidak tahu akan bekerja di mana. Aku tidak tahu prestasi apa yang akan aku capai. Bahkan, aku masih punya banyak pertanyaan tentang hidup. Tapi, aku bersyukur. Sejak kecil, aku tidak hanya diajarkan bagaimana menjadi sukses. Aku diajarkan bagaimana hidup. Di rumah, aku belajar mengenal Tuhan. Di gereja, aku belajar mengenal firman-Nya. Dan di sekolah, setiap hari aku belajar membawa kebenaran itu ke dalam hidupku. Mungkin aku belum menjadi pribadi yang sempurna, tapi aku sedang dibentuk. Dan aku bersyukur karena Tuhan memakai keluarga, gereja, dan sekolah untuk membentuk aku. Karena seorang anak tidak hanya membutuhkan pendidikan yang baik, ia membutuhkan pembentukan yang utuh. Bukan tiga suara yang berbeda, tapi tiga lingkungan yang berjalan dalam satu kebenaran. Satu firman, satu arah, satu tujuan. Menjadi murid Kristus.
2: Doa jemaat sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur. Kami dipercayakan pelayanan pendidikan. Dan dalam rangka pekan YGPKB ini kami juga rindu merenungkan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami. Supaya kami akhirnya tahu bahwa hikmat dari Tuhanlah yang bisa melindungi komunitas dari sebuah kehancuran. Kami rindu membaca bagian firman Tuhan dari eksposisi kitab pengkhotbah pada hari ini. Pakai hamba-Mu yang menerjemahkan, yang menyampaikan, menerjemahkan setiap kami yang mendengar. Supaya dengan kerendahan hati, dengan hati seorang murid kami belajar bersama-sama. Dan biarlah dengan bahasa yang gamblang sederhana kami boleh mengerti. Roh Kudus menuntun setiap kami menjadi pendengar dan pelaku firman. Kami siap merenungkan firman-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
7: Taca Ping An.
2: Hari ini kita merayakan ya Pekan YGPKB, salah satu bidang pelayanan pendidikan di sekolah kita. Dan kita akan sama-sama mendasari perayaan kita ini dengan pengkhotbah pasal 7 ayat 11 dan 12.
7: 今天我们思考就是传道书七章十一到十二节.
2: Nah, saya minta Bapak Ibu Saudara yang mungkin punya HP, punya Alkitab ya, bisa membuka pengkhotbah pasal 7 dan kita highlight ayat 11 dan 12.
7: 你们打开你们圣经就是传道书七章十一到十二节.
2: Nah, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, Saudara bisa melihat ya. Ayat 11 mengatakan hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Ayat 12, karena perlindungan hikmat ada seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya.
7: 周围和产业并好，而且见天热的人得智慧更为有益，因为智慧忽必然，好像因钱忽必然一样。 唯独智慧能保全智慧人的生命，这是就这就是知识的益处。
2: Nah, saudara-saudara, apakah kita pernah melihat ya sebuah bangunan yang runtuh, tapi bukan karena banjir atau karena gempa?
7: 弟兄姐妹们，你们看过吗？一座建筑倒塌不是因为地震。
2: Tetapi karena fondasi dari bangunan itu rapuh atau tidak kuat. Nah, saudara, ini juga gambaran sebuah komunitas. Baik itu komunitas di keluarga, baik itu gereja ataupun sekolah. Yang dari luar bisa tampaknya bagus, tetapi juga bisa hancur ketika dia tidak punya satu fondasi yang benar.
7: 从外表看起来就是很强大的，但是如果他没有正确的根基。
2: Saudara, di dunia kita saat ini penuh dengan perkembangan, baik itu pengetahuan, teknologi, bahkan kekayaan.
7: 今天我们的世界就是很多的财富或者知识等等。
2: Tapi di tengah itu kalau tidak ada hikmat ilahi, maka semua itu tidak mampu menjaga kita dari kehancuran.
7: 但是如果没有属天的智慧，就无法保护我们免于就是倒塌。
2: Di tengah perayaan kita di pekan pendidikan ini.
7: 在我们庆祝这种。Yeah.
2: Kita diingatkan bahwa sekolah Kristen itu bukan sekedar kayak tadi tempat belajar ilmu pengetahuan, tempat belajar matematika, bahasa dan lain-lainnya.
7: 我们被提醒，就是基督教学校不仅仅是学习就是语言或者数学等等。
2: Tapi sekolah Kristen ada benteng yang menanamkan hikmat Tuhan agar apa generasi muda kita tidak pun mudah digerus oleh zaman dan pemikiran zaman ini.
7: 但是呢，就是一个属灵的堡垒，在那里我们的栽种就是智慧等等，使这一代不因为时代的洪流而倒塌。
2: Tadi kita sudah baca pengkhotbah pasal 7 ayat 11-12.
7: 我们已经读了传道书七章十一到十二节。
2: Pengkhotbah mengajarkan bahwa hikmat itu bukan hanya sebuah hiasan intelektual.
7: 传道者教我们就是智慧不仅仅是知识的装饰。
2: Tapi warisan berharga yang bisa melindungi dan memberikan kehidupan.
7: 但是很宝贵的产业能够保护我们。
2: Nah, dari teks ini kita akan melihat bahwa pelindung dari komunitas kita.
7: 就是能够保护我们的群体。
2: Dan bagaimana hikmat itu menjadi pelindungnya?
7: 就是智慧呢保护群体。
2: Dan bagaimana kemudian pendidikan Kristen berperan menanamkan hikmat bagi generasi mendatang?
7: 然后呢，基督教育呢就是将上帝的智慧栽种在年轻的一代。
2: Mari kita lihat perbagian pengkhotbah pasal 7 ayat 11. Pertama itu hikmat sebagai warisan yang berharga.
7: 第一就是。智慧是宝贵的产业。
2: Di sini dikatakan hikmat ada sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari.
7: 就是智慧呢就像产业一样，然后呢那个看到日光的人就是有福的。
2: Nah, kata yang diterjemahkan hikmat bahasa aslinya ada hokmah.
7: 智慧呢就是它原文就有 hokmah.
2: Nah, kata hokmah ini bukan sekedar satu pengetahuan secara intelektual.
7: 这个是不仅仅脑海里的知识。
2: Tapi semua keterampilan hidup yang benar di hadapan Tuhan.
7: 当时呢，能够上帝的面前正确的生活能力。
2: Nah, hikmat inilah yang akan menuntun seseorang ketika dia mengambil keputusan moral atau keputusan secara spiritual.
7: 这个智慧呢，就帮助人在道德或者属灵方面做出决定。
2: Kemudian kata yang kedua di sini yang penting itu adalah warisan, saudara.
7: 第二就是产业。
2: Bahasa aslinya adalah nahalah.
7: 它的原文就是 nahalah.
2: Artinya apa, saudara? Nahalah ini?
7: 它意思就是什么呢？
2: Yaitu bagian pusaka.
7: 就是财产。
2: Atau sebuah pusaka, harta yang penting yang diteruskan dari generasi satu ke generasi berikutnya.
7: 传给下一代的财产。
2: Dan dikatakan lagi hikmat ini, warisan ini menjadi suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari.
7: 就是这个产业呢，就是对来那个日光之下的人，就是有益处的。
2: Artinya apa, saudara?
7: 意思就是什么呢？
2: Orang-orang yang mendapat warisan hikmat akan menjadi orang beruntung dalam kehidupannya saat ini.Ketika dia bisa hidup dan masih hidup di dunia ini.
7: 那个得着智慧的人呢，就是在他的生命中是有福的。
2: Setelah dari teks ini, maka kita bisa katakan hikmat ada pusaka rohani yang lebih bernilai dari harta benda.
7: 从这里我们能够看到智慧呢，就是属灵的产业，比那个财富还更加宝贵。
2: Kita bisa sebut misal perak uang atau kekayaan yang kelihatan.
7: 财富呢就是像银子或者金钱等等。
2: Mengapa, saudara?
7: 为什么呢？
2: Karena hikmat itu menuntun kita dalam kehidupan ini.
7: 因为呢智慧能够引导我们的生命。
2: Sementara harta benda hanya menopang kebutuhan sementara ketika kita hidup. Harta bisa habis, saudara.
7: 然后财富也会用完.
2: Bisa dicuri orang.
7: 会被人偷.
2: Bisa hilang.
7: 或者丢.
2: Tetapi hikmat yang berasal dari Tuhan itu tetap akan bertahan dan memberikan arah hidup.
7: 但是呢，从上属上帝的智慧呢，就是长久保留的.
2: Sudah bayangkan seorang ayah yang konglomerat, saudara.
7: 就是像一个很富有的爸爸.
2: Kemudian dia mewariskan harta benda, rumah besar, uang banyak dan perusahaan kepada anak-anaknya.
7: 然后他把他财产留下给他孩子，就房、大房子、金钱等等.
2: Tetapi anak-anak ini tidak punya hikmat untuk mengelola semuanya itu.
7: 但是呢，他孩子就是没有智慧来管理他的财富.
2: Akhirnya generasi berikutnya harta itu habis dan keluarga menjadi hancur.
7: 然后呢，他的财产呢用完了，然后他们的家就是崩溃了.
2: Nah sebaliknya, saudara bayangkan seorang ayah yang sederhana.
7: 我们相反的有一个简朴的爸爸.
2: Dia tidak kaya, dia tidak meninggalkan banyak harta.
7: 他没有很多的财富，然后他留下的也是一点点的钱.
2: Tapi dia mewariskan hikmah.
7: 但是呢，他就是留给他孩子 hikmah.
2: Hikmah.
7: 智慧.
2: Yaitu teladan hidup takut akan Tuhan.
7: 就是他活出了就是敬畏上帝的榜样.
2: Bukankah Amsal mengatakan takut akan Tuhan ada permulaan hikmat?
7: 敬畏耶和华是智慧的开端.
2: Anak-anaknya bertumbuh menjadi seorang pribadi yang jujur dan punya integritas.
7: 他孩子长大后呢，就是做很真诚的人.
2: Maka saudara, sampai di sini kita bisa katakan bahwa warisan hikmat itu lebih berharga daripada segala warisan dunia ini.
7: 从这里我们能够结论. 就是智慧的产业比财物还更加宝贵.
2: Yang kedua kita lihat di pengkhotbah pasal 7 ayat 12a. Hikmat itu sebagai perlindungan.
7: 就是智慧带来保护.
2: Nah kata perlindungan, kata yang dipakai bahasa aslinya adalah shell.
7: 它原文就是 shell.
2: Shell itu bisa artinya bayangan.
7: 它意思就是影子.
2: Atau naungan.
7: 或者硬币.
2: Nah, dalam konteks orang Ibrani, bayangan itu ada sebagai satu simbol perlindungan dari panas terik dan dari bahaya.
7: 希伯来文的文化中呢，他们就是这个shell的意思就是保护，就是保护我们免于那个太阳.
2: Nah, di sini hikmah digambarkan sebagai naungan, saudara.
7: 在这里智慧呢，硬币.
2: Yang melindungi manusia dari kehancuran moral maupun kehancuran spiritual.
7: 保护人就是免于就是道德的败坏. Nah,
2: saudara, kata yang sama untuk perlindungan juga dikatakan uang itu seperti uang itu ada perlindungan.
7: 钱也是会保护人.
2: Apakah uang bisa berikan perlindungan?
7: 钱会保护人吗?
2: Jawabnya iya.
7: 是的.
2: Yang bisa memberikan perlindungan yang praktis.
7: 就是但是暂时的.
2: Namun perlindungan uang itu sifatnya sementara, saudara.
7: 那个钱呢，能够保护我们是暂时的而已.
2: Dan dia tidak mendalam.
7: 它不会深刻的.
2: Sedangkan perlindungan hikmat itu bersifat menyeluruh dan mendalam dalam kehidupan baik pribadi maupun komunitas.
7: 但是呢，智慧带来的保护就是深刻并全面的.
2: Nah, saudara, coba saudara bayangkan di jalan.
7: 我们想象一下在路上.
2: Apakah saudara pernah memperhatikan orang-orang naik motor?
7: 看到人家骑摩托车的人吗?
2: Ketika di perempatan ada terik matahari.
7: 当太阳晒的时候.
2: Kemudian mereka tidak stop di depan, tapi stop di bawah pas ada bayangan hitam gitu ya.
7: 然后他们就是会停下，就是有在树下.
2: Ya, kadang-kadang papan reklame itu kalau kena cahaya matahari ada tempat tertentu ada bayangannya.
7: 就是有影子的地方比较凉快.
2: Kemudian yang naik motor berlindung di situ.
7: 然后他们就在那边.
2: Nah itu shell sudah dalam bahasa Ibrani.
7: 这个就是 shell.
2: Nah sudah juga bayangkan seorang anak berjalan di terik matahari.
7: 然后我们想象一个有个小孩就是在.
2: Dia ingin berteduh.
7: 然后他要遮阴.
2: Dia akan cari pohon yang besar supaya bisa berteduh.
7: 他会找大的树.
2: Dan pohon itu memberikan shell, memberikan naungan.
7: 那个树呢，给他保护.
2: Yang menyejukkan dan juga melindungi dia dari panas matahari itu.
7: 所以呢，他会感受到比较舒服.
2: Saudara, tiba-tiba kemudian kita ingat cerita tentang Yunus, bukan?
7: 然后我们就是会想到约拿的故事.
2: Ketika Yunus dikirim Tuhan ke Nineveh, kemudian dia memberitakan Injil serta memberitakan orang Nineveh kota itu bertobat.
7: 然后就是上帝叫他去尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼
8: 生气。
9: Dia sudah tahu Tuhan pasti mau mengasihi mereka.
7: 因为他说，他知道上帝应该爱他们的。
9: Dia keluar kota.
7: 啊，他出城。
9: Dia bikin pondok di situ, dia berlindung.
7: 然后他做一个棚。
9: Kemudian dalam semalam Tuhan menumbuhkan satu pohon jarak.
7: 在一夜之间呢，上帝呢，就是能成那一个树成长。
9: Pohon itu bertumbuh dengan cepat dan rindang, saudara.
7: 然后很多的它的叶子就是茂盛的。
9: Siang hari terbit matahari dan anginnya panas.
7: 在中午的时候很晒。
9: Nah, si Yunus merasakan tenang sekali karena dia ada pohon yang besar menaungi dia, dia terlindung.
7: 但是因为在他在那个树下呢，他觉得被保护。
9: Nah, pohon itu melindunginya dari terik matahari, saudara.
7: 保护他没就是。
9: Sekali lagi cerita itu saya kutip sampai di situ sudah menemukan bahwa Yunus mendapatkan bayangannya, mendapatkan shellnya sehingga dia merasa nyaman.
7: Yana 就是拿到那个就是被遮盖用那个硬币。
9: Tapi itu sementara, saudara.
7: 但是那个暂时的。
9: Karena besoknya Tuhan matikan, mengirim belalang menghabiskan semua daunnya.
7: 第二天呢，上帝就是有一个虫子把那个叶子吃完了。
9: Nah, saudara, hikmat itu berbeda. Dia memberikan naungan bagi komunitas kita, melindungi kita dari panas godaan dunia dan ancaman moral pada masa kini.
7: 智慧呢，保护群体，就是使群体免于就是世界的诱惑。
9: Dan sifatnya bukan sementara.
7: 这个不是暂时的。
9: Nah, saudara itu share-nya dari Tuhan.
7: 因为这个保护就是上帝而来的。
9: Yang ketiga, hikmat memelihara kehidupan.
7: 第三呢，就是智慧使人得生命。
9: Kita bisa lihat di Pengkhotbah 7:12b, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya.
7: 唯独智慧能保全智慧人的生命。这就是智慧的益处。
9: Nah, saudara, kalau kita melihat bahasa aslinya lagi, hikmat memelihara kehidupan itu menggunakan kata haim. Haim artinya hidup.
7: 它原文就是生命。
9: Atau dalam bahasa lain ada kehidupan.
7: 或者生命或生活。
9: Nah, saudara, dalam tradisi pemahaman orang Ibrani, kata haim itu bukan sekedar hidup dalam konteks biologis.
7: 它这不是不整整就是生物意义上的生命。
9: Bukan bicara manusia, binatang, tanaman, hidup, bukan itu saja.
7: 不是生物的生命。
9: Tetapi satu kehidupan yang di dalamnya ada berkat, ada damai, dan ada relasi yang baik dengan Tuhan.
7: 但在里面有祝福、平安或者与上帝亲密的关系。
9: Jadi hikmat itu di sini bukan hanya melindungi, saudara.
7: 在这里智慧不仅仅是保护。
9: Tapi dia menumbuhkan kehidupan yang sejati.
7: 但是呢能够带来生命。
9: Sudah kita tahu bahwa hikmat ilahi menuntun kita manusia kepada kehidupan yang bermakna dan bukan sekedar bertahan hidup.
7: 从属上帝智慧就是能够引导我们走向更有意义的生命。
9: Dia seperti sebuah mata air yang terus mengalir, saudara.
7: 就是它就是像不断涌流的泉水。
9: Dan dia memberikan kesegaran bagi siapa saja yang datang.
7: 所以呢，它也会给我们清凉。
9: Nah, mata air itu melambangkan haim, saudara.
7: 这个泉水呢，就是 haim 的意思。
9: Kehidupan yang terus menghidupkan.
7: 就是那个一直的得着的生命，变成活出来的生命。
9: Mereka yang dididik dengan hikmat Tuhan akan seperti mata air.
7: 如果那个被那个智慧受到智慧教育的人，就是会有生命，带来生命。
9: Dan membawa kehidupan bagi komunitas mereka.
7: 然后滋润并带来滋润，并给他们的群体带来生命。
9: Saudara, sampai di sini kita bisa katakan bahwa firman Tuhan Pengkhotbah 7:11-12.
7: 从这里我们能够拿到一个结论。
9: Kita belajar bahwa hikmat ada warisan yang lebih berharga daripada harta benda.
7: 就是智慧呢，比财富呢更有价值。
9: Hikmat ada perlindungan untuk menjaga komunitas dari kehancuran.
7: 之后也是保护群体能够免于亏损.
9: Dan hikmat memberikan kehidupan yang menumbuhkan generasi menjadi berkat bagi banyak orang.
7: 智慧呢也是使人得着生命，让下一代能够成为他们别人的祝福.
9: Nah, sudah hari ini di tengah pekan YGPKB.
7: 在就是文清柱基督教刚刚办的基金会的.
9: Pertanyaannya adalah bagaimana caranya lembaga pendidikan Kristen kita dengan hikmat itu bisa melindungi komunitas dari kehancuran?
7: 如何我们的基金会如何呢？就是来保护群体。
9: Dan bagaimana kita melindungi anak-anak kita yang Tuhan percayakan baik di SKI maupun di ITBSS?
7: 然后我们如何保护那个孩子，无论在 SKI 或者 ITBSS 的？
9: Nah, saudara, di dalam konteks pendidikan Kristen.
7: 基督教义当中
9: warisan paling berharga bukan gedung yang mewah.
7: 最宝贵的产业不是这一栋楼.
9: Bukan fasilitas yang modern.
7: 或者现代的设施.
9: Bukan keberhasilan akademis.
7: 学业的成就.
9: Walaupun hal-hal yang saya sebut itu penting, saudara.
7: 无论这一些就很重要的.
9: Tetapi hal yang paling penting ada nilai-nilai rohani dan karakter Kristiani yang ditanamkan kepada generasi muda.
7: 最重要的，我们能够栽种那个属灵价值观，并且就是基督徒品格.
9: Dengan demikian, pendidikan Kristen itu menjadi satu sarana yang strategis.
7: 因此呢，基督教教育呢，成为一个很重要的途径。
9: Sarana yang strategis untuk menanamkan hikmat.
7: 就是将那个智慧。 栽种在他们的心中.
9: Nah, dengan demikian, sekolah kita sekolah Kristen bukan saja tempat belajar.
7: 因此呢，我们的学校不仅仅是来学习而已.
9: Tapi dia seperti benteng moral, ladang kehidupan bagi anak-anak kita.
7: 就是像那个道德的堡垒.
9: Nah, saudara dan saya, jemaat Tuhan GKKB Jemaat Pontianak sebagai jemaat yang mengelola sekolah Kristen.
7: 我们是教会，就是管理这个学校.
9: Kita dipanggil, saudara.
7: 我们被呼召.
9: Untuk memastikan warisan apa yang kita kasihkan.
7: 确保我们所留下的就是什么的产业.
9: Untuk memastikan bahwa warisan yang kita berikan ke generasi berikutnya ada hikmah, hikmat ilahi yang menuntun hidup.
7: 我们要确保我们传承的就是智慧.
9: Dan kita harus menanamkan teladan hidup takut akan Tuhan.
7: 然后我们要留下就是敬畏上帝的生命.
9: Karena takut atau hormat kepada Tuhan itulah hikmat, saudara.
7: 因为呢，敬畏上帝就是智慧跟生命.
9: Dan itulah hidup.
7: 也那个也生命.
9: Dengan demikian.
7: 因此.
9: Nah, kita sedang memberikan apa? Nahala yang sejati.
7: 我们给了他们真正的nahala.
9: Sudah masih ingat nahala apa? Masih ingat? Warisan hikmat, saudara.
7: 就是智慧的产业.
9: Warisan yang bisa bertahan dan warisan yang bisa menuntun anak-anak kita sepanjang hidup mereka.
7: 就是能够长久保留并且引导那个孩子们的一生.
9: Namun sampai sini kita perlu menyadari.
7: 我们也要觉得.
9: Tujuan akhir pendidikan bukan hanya melindungi anak-anak kita dari kehancuran.
7: 就是教会最终的目标不仅仅是来保护我们的孩子免于就是倒塌.
9: Tetapi menumbuhkan mereka menjadi pribadi yang bisa membawa haim, bisa membawa kehidupan bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi bangsa.
7: 但是我们要栽培他们能够带来生命，就是给他们家人、教会等等。
9: Saudara, SKI dan ITBSS seharusnya menjadi satu pohon yang besar, saudara.
7: 我们的学校和大专要做一个大的树.
9: Menjadi shell, naungan bagi anak-anak kita.
7: Shell 就是能够保护那个小孩.
9: Shell bagi para pemuda kita.
7: 给我们的青年人.
9: Dan saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan dipanggil untuk mendukung baik SKI maupun ITBSS.
7: 我们身为上帝的儿女，我们要支持他们。
9: Sebagai sebuah benteng moral, benteng iman.
7: 他们就是那个信心并道德的堡垒。
9: Tempat anak-anak menemukan perlindungan dari serangan dan dari pengaruh buruk dunia ini.
7: 啊，小孩在那边得到了保护，他们能够免于就是那个不良的影响。
9: Dan dengan hikmat dari Tuhan.
7: 啊，从啊，属上帝的智慧。
9: Sekolah kita, kampus kita menjadi naungan bagi para generasi muda supaya mereka tetap bertahan hidup di dalam kebenaran.
7: 我们的学校就是成为他们的那个保护的地方。使他们能够在这个世界上能够免于一切的诱惑。
9: Saudara, ada seorang alumni dari sekolah Kristen Immanuel, dia menceritakan pengalamannya setelah dia lulus SMA.
7: 有伊曼内的校友，他讲了他的经历。
9: Dia kuliah di salah satu perguruan tinggi di luar Kalimantan.
7: 他就是在外地其实那个读大学。
9: Dan waktu dia belajar, dia begitu bersemangat, saudara, karena dia merantau ke tempat lain untuk belajar.
7: 他很热忱的学习。
9: Dia belajar sungguh-sungguh, dia belajar dengan jujur.
7: 很认真的学习。
9: Namun ada hal yang mengganggu pikirannya.
7: 但是有事让他很困惑。
9: Dia menemukan fakta di lapangan, teman-temannya kok ya ngerjakan tugas dengan tidak jujur dan bisa dapat nilai yang baik dan tidak apa-apa, saudara.
7: 为什么他的朋友就是作弊，但是他成绩很好。
9: Sementara dia bekerja begitu keras, begitu sungguh-sungguh, begitu jujur, tapi nilainya juga pas-pasan.
7: 但是呢，他很认真、很诚实，但是呢，他成绩只有一般。
9: Dia menemukan fakta itu, dia sangat kecewa.
7: 他看到这样的现实，他有一点失望。
9: Dia mengeluh.Berkeluh kesah kepada orang tuanya.
7: 然后他就是向他父母诉苦。
9: Nah, orang tuanya ada anak Tuhan yang baik.
7: 他的父母就是很好的基督徒。
9: Yang mendisiplin anak-anak di dalam firman Tuhan.
7: 他也会就是带领他孩子就是有属灵操练。
9: Nah, kemudian orang tuanya menasihati dia supaya bahwa hidup jujur dan integritas itu tetap harus dijaga.
7: 他父母跟他说正直和诚实就是要一直保持的。
9: Termasuk dalam hal yang sederhana mengerjakan tugas kuliah.
7: 无论在很小的事情，就是做你的作业。
9: Setelah dia ngomong dengan orang tuanya.
7: 他跟他父母讲话说
9: Alumni ini kemudian dia teringat ketika dia masih di SMA.
7: 然后他回想他高中的时候。
9: Ketika guru-gurunya waktu itu sangat keras, sangat tegas, kemudian menekankan dia mengerjakan harus jujur, harus usaha sendiri.
7: 就是他老师就是叫他要自己做，然后要诚实去做。
9: Dan dia menemukan apa yang orang tuanya tanamkan dan juga sekolah berikan kepada dia, ternyata ada satu nilai yang sama.
7: 学校教他的跟他父母教他是一样的。
9: Dan akhirnya ketika dia kembali ke kampus,
7: 他到他大学之后，
9: teman-teman yang berbuat curang juga masih sama.
7: 他的朋友还是一直的作弊。
9: Tapi dia memilih untuk tetap hidup jujur.
7: 但是呢，他选择要诚实的活着。
9: Karena dia sadar bahwa hikmat yang diwarisan guru dan orang tuanya sebenarnya telah membentuk dirinya.
7: 因为他知道，就是那个他父母和老师教他的智慧，就是已经塑造了他。
9: Dan satu nilai integritas yang menjadi bekal bagi dirinya sangat berharga dan menolong dia bertahan dalam kebenaran.
7: 他的那个正直的价值观呢，帮助了他能够持守那个诚实。
9: Kita sebagai jemaat GKKB Pontianak, kita semua dipanggil juga untuk berkomitmen, saudara.
7: 我们在这里也被呼吁，就是要委身。
9: Mendukung pelayanan kita baik di sekolah Kristen Immanuel ataupun di Sabda Setia.
7: 就是我们要支持，就是以马内利教会基督教学校和道中科学与商业大专。
9: Karena ini adalah ladang yang Tuhan.Berikan pada kita.
7: 因为这个是上帝给我们的货费。
9: Ladang yang menumbuhkan kehidupan.
7: 在那边我们要栽种生命。
9: Sehingga generasi muda nanti bisa menjadi berkat yang hidup bagi masyarakat dan bagi komunitas.
7: 因此年轻的下一代他们能够做那个群体的那个祝福。
9: Saya dan saudara bisa menjadi rekan sekerja YGPKB.
7: 我们也能够做那个，我们就是这个机构的经会的同工。
9: Hal yang paling sederhana ada mendoakan pelayanan ini.
7: 我们要为他们祷告。
9: Sudah bisa menjadikan salah satu pokok doa pribadi saudara ketika saudara berdoa.
7: 当我们祷告的话，我们要为他们祷告。
9: Sudah bisa kontak jemaat kita yang melayani di YGPKB apa yang mau didoakan.
7: 然后我们也可以通着他们问他们要为他们祷告什么。
9: Dan dukungan doa ini sangat penting dalam pelayanan yang besar ini.
7: 因为这么大的施工就是祷告是很重要的。
9: Dan perkembangan persaingan berbagai aspek dalam kehidupan kita termasuk di pendidikan itu semakin tidak mudah, saudara.
7: 现在我们或者学校所面对的挑战是不容易的。
9: Jadi kita perlu hikmat, tapi kita perlu bergerak bersama-sama untuk mendukung dalam doa.
7: 我们就是要同行，然后要一起祷告。
9: Ada ora, ada doa, tapi ada labora, ada bekerja juga.
7: 有人祷告，有人去做。
9: Nah, sebagai orang tua bagaimana? Apakah anak kita yang masih siswa atau mahasiswa?
7: 作为家长的如何呢？我们的孩子那个在。
9: Kita perlu memberikan perhatian kepada anak-anak kita.
7: 我们要关怀他们。
9: Mungkin kita menemani mereka belajar.
7: 我们可以就陪伴他们学习。
9: Saudara mungkin berkata saya tidak bisa mengajar.
7: 你有时候会说我不会教他们。
9: Karena itu saya kirim dia ke sekolah.
7: 因此呢，我把他送到学校。
9: Kalau saya mengajar ngapain saya kirim ke sekolah?
7: 如果我会教他们，我不会送他去学校。
9: Ini logika yang sangat umum, saudara.
7: 这个想法也是对的。
9: Tapi saudara kita ada partner dengan sekolah.
7: 但是我们跟学校就是同工的。
9: Di rumah itu kita bisa memberikan perhatian, kita temani mereka belajar.
7: 在家里我们陪伴小孩，关怀小孩。
9: Dan berikan dukungan yang nyata kepada mereka.
7: 然后有实际的行动来支持他们。
9: Maka saudara pernah bertanya kepada anak-anak hari ini belajar apa?
7: 你们问过我们孩子吗？今天学习什么呢？
9: Bagaimana kalian menikmati di sekolah atau di kampus?
7: 你们在学校或者在校园如何呢？
9: Coba cerita ke papa mama.
7: 你们能跟我说吗？
9: Maka saudara pernah lakukan itu?
7: 你们有这样做过吗？
9: Atau saudara hanya tahu anak kita di sekolah waktu akhir semester karena nilai tidak bagus dipanggil ke sekolah?
7: 或者我们只有知道他得到成绩不好的时候而已。
9: Jadi saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita memberikan dukungan bagi mereka.
7: 身为上帝的儿女，我们要支持他们。
9: Kita tidak mampu mengajar mereka betul.
7: 我们本来没有能力来教导他们。
9: Tapi kita bisa hadir menjadi rekan bagi mereka untuk belajar.
7: 但是我们能够陪伴他们。
9: Dan selain itu, kita perlu aktif terlibat dalam pertumbuhan rohani mereka.
7: 我们也要积极的，就是陪伴他们在他们属灵成长的过程。
9: Bagi saudara-saudara yang selama ini hanya titipkan anak-anak di sekolah, setelah pulang sudah perlu berdoa, dan saudara harus cek anak saudara sekolah seperti apa. Bukan cek dia juara satu atau bukan, tapi cek apa yang dia rasakan di sekolah.
7: 如果你们就是一直以来没有怎么关心到小孩，回去你们再关心他，问他在学校如何等等。
9: Saudara, itulah peranan aktif kita.
7: 这个是我们积极的行动。
9: Nah, dengan hikmat dari Tuhan,
7: Dari上帝而来的智慧,
9: kita percaya anak-anak kita akan terindu dari kehancuran moral.
7: 我们相信我们的小孩会被护庇, 被保护, 然后呢, 免于就是那个败坏的影响。
9: Dan mereka mampu menghadapi tantangan zaman.
7: 他们也能够面对, 挑战。
9: Dan hikmat tersebut tidak berhenti sampai pengetahuan.
7: 智慧呢不停留在知识上而已。
9: Tapi diwujudkan, tertanam dalam karakter dan kehidupan mereka.
7: 但是呢在他们生命中的扎根，并且在他们品格显出来。
9: Mereka akan menjadi generasi muda yang bertumbuh menjadi pohon kehidupan yang berakar kuat dalam Tuhan.
7: 他们会成长像一棵大树一样。
9: Yang menghasilkan buah, saudara.
7: 然后结出果子。
9: Baik keluarga, baik gereja, maupun bagi bangsa.
7: 就是为家庭、教会或者国家结出。
9: Nah, saudara, bagi kita sebagai orang lebih dewasa.
7: 身为比较成熟的人。
9: Mungkin di sini ada guru, dosen, atau pendidik.
7: 这里应该有老师们。
9: Dan saya percaya di sini juga banyak orang tua.
7: 然后也很多的家长。
9: Atau orang-orang yang kita kategorikan senior.
7: 或者年长的人。
9: Nah, kita pun perlu hikmat dari Tuhan.
7: 我们也要拥有从上帝而来的智慧。
9: Karena hikmat sejati dari Tuhan lah yang akan menolong kita, membimbing, menemani anak-anak Tuhan ini yang Tuhan percayakan pada kita.
7: 因为从上帝而来的智慧能够帮助我们来引导这小孩。
9: Nah, dengan hikmat juga kita dapat menuntun mereka untuk memiliki hidup yang berarti.
7: 我们引导他们就是能够走向更有意义的生活。
9: Hidup di dalam Tuhan.
7: 活在主里面。
9: Dan hidup yang berguna.
7: 有益处, 活出有益处的生命。
9: Dan yang paling penting adalah bahwa hidup yang membawa mereka akhirnya kepada Kristus.
7: 最主要的，他们的生命中是往基督那里去。
9: Melalui hikmat yang kita wariskan, anak-anak kita dapat bertemu dengan Kristus.
7: 接着这个智慧呢，他们能够遇见基督。
9: Dan bahkan dapat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka.
7: 并且他们也接受耶稣成为他们的主，或者他的救主。
9: Saudara, ketika Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka,
7: 当基督作为他们的上帝，作为他们的救主的时候，
9: maka anak-anak akan bertumbuh dalam iman.
7: 这孩子会在信心而成长。
9: Dan mereka mampu bertahan dalam kebenaran.
7: 然后呢，他们会持守真理。
9: Dan mereka tidak akan hancur dalam perjalanan hidup mereka ke depan.
7: 在他们生命的旅程中，他们不会倒塌。
9: Karena itu, saudara, kita perlu minta hikmat dari Tuhan.
7: 因此呢，我们就是要求上帝而来的智慧。
9: Pendeta Billy Graham pernah berkata demikian.
7: 可佩利牧师这样说。
9: Dia katakan, education without God only makes a man smarter to do evil.
7: 没有上帝的教育，只会使人更聪明的作恶。
9: Pendidikan yang tanpa Tuhan hanya akan menghasilkan manusia-manusia yang smart, yang cerdas, yang terampil melakukan kejahatan. But education with God makes men wiser to do good.

Engkau mengizinkan gerejamu melayani di bidang pendidikan. Kami bersyukur lewat pelayanan ini berita Injil disampaikan. Banyak dari kami yang kenal Tuhan lewat pelayanan di pendidikan ini. Baik SKI maupun sekarang ada ITBSS. Kami bersyukur firman Tuhan menegur kami, mengingatkan kami. Supaya ladang yang begitu luas yang sudah Tuhan berikan, kami harus kerjakan bersama-sama. Ada yang lini bekerja di yayasan, ada yang di unit-unit sekolah dengan berbagai posisi yang ada. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengirim banyak anak-anak dari gereja datang ke situ. Bukan saja menyekolahkan anak, tetapi juga terlibat secara langsung. Dan firman Tuhan hari ini biarlah menggerakkan kami Tuhan di tengah pekan YGPKB ini, di tengah tantangan zaman yang semakin ganas ini, kami sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan. Kami mau terlibat bersama-sama. Entah kami berdoa mendukung pelayanan YGPKB, entah kami terlibat langsung di dalamnya, atau entah kami mendukung anak-anak kami, para pemuda kami yang sekolah atau kuliah di bawah yayasan YGPKB. Kami rindu Tuhan pakai kami, supaya kami tidak melewatkan kesempatan ini. Kami rindu Tuhan, gereja Tuhan di masa depan, terisi generasi muda yang takut akan Tuhan, yang punya hikmat dari Tuhan sendiri. Inilah kerinduan kami, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Pontianak siang ini pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, kali ini kita akan memulai rangkaian Pontianak siang ini edisi Minggu 20 September 2026 hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan program Idola Indonesia Layak Anak. Dan pada kesempatan pagi ini, pendengar, kita akan membahas satu tema yaitu mendukung bakat, prestasi, dan kepedulian anak sejak dini. Tentunya saya tidak sendiri, bersama dengan saya di studio Pro 1 RRI Pontianak. Kita sapa dulu nih ketiga narasumber kita yang ceria. Kita mau sapa ini nih yang di tengah dulu nih, Logan Yo, Duta HIV Cilik 2025. Halo Logan.
1: Halo.
0: Halo. Ada suara Logan kan di situ?
1: Iya.
0: Iya ada. Apa kabar Logan, sehat-sehat?
1: Iya.
0: Iya sehat. Hari ini Logan ditemani sama siapa nih? Hari ini Logan ditemani sama siapa di sebelah-sebelahnya ini?
1: Mami.
0: Mami. Sama?
1: Coach Lea.
0: Sama Coach Lea. Halo Mami.
2: Halo.
0: Apa kabar Mami?
2: Baik.
0: Baik, luar biasa. Nah ini Mami Megawati pendengar ya, sebagai iya, orang tua dari Logan Yo yang selalu menemani kemanapun Logan pergi gitu ya, dan betul, juga baru aja bawa pulang piala juga nih nampaknya nih Mami ya.
2: Iya.
0: Luar biasa. Dan yang gak kalah luar biasa juga di sebelahnya ada Coach Lea Chandra. Hai Coach.
3: Hai.
0: Apa kabar?
3: Luar biasa.
0: Luar biasa. Udah lama banget gak ketemu sama Coach Lea nih ya.
3: Udah lama banget ya.
0: Udah lama juga pengen ngajak on air, akhirnya ketemu ya di sini akhirnya ya. Coach Lea Chandra pendengar sebagai coach modeling dan juga pageant yang artinya selama ini banyak nge-coach dari Logan sendiri juga ya.
3: Iya.
0: Dan mungkin banyak lagi anak-anak lainnya di luar sana yang juga di coaching nih sama Coach Lea Chandra. Dan pagi ini pendengar kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami. Mungkin ada yang ingin bertanya, ingin menyapa Logan begitu ya. Boleh nanti pendengar WhatsApp 0811-570-1042, telepon di 734-987, serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Baik, kita di segmen pertama ini pengen kenalan dulu nih kayaknya Mami sama Logan dan juga segudang prestasi. Ini kayaknya piala Logan udah banyak banget ya Mami ya?
2: Lumayan.
0: Lumayan.
2: Lemarinya udah mulai gak muat.
0: Udah mulai gak muat, kayaknya perlu lemari kedua ya Mami ya. Atau lemari ketiga jangan-jangan. Logan udah sekolah belum ya?
1: Udah.
0: Udah? Udah sekolah Logan?
1: Udah.
0: Udah. Kelas berapa itu?
1: Itu TKB.
0: TKB. Udah masuk ya? Masuk sekolahnya kapan Logan?
1: Udah.
0: Udah ya? Hari ini lagi libur ya?
1: Iya.
0: Iya. Lucu banget suaranya.
1: Zoom.
0: Zoom. Oh, pakai Zoom. Wow. Anak-anak TK sekarang pakai Zoom ya, Mami?
2: Karena lagi kabut asap.
0: Betul, sih. Betul sih lagi kabut asap juga ya. Tapi Logan dalam keadaan sehat ya sekarang ya, Mami ya.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Nah, Logan kan sekolahnya di mana sih? Tahu nggak nama sekolahnya Logan?
1: Nama sekolahnya di Pelita Cemerlang.
0: Di Pelita Cemerlang. Oh, ada tuh gurunya yang temannya Om di situ tuh. Nah, kalau sudah besar nanti Logan mau jadi apa sih? Ini kan Logan sekarang lagi sibuknya nih model gitu ya. Pakai baju-baju yang bagus terus jalan. Itu nanti cita-cita Logan waktu udah besar mau jadi apa?
1: Udah besar mau jadi suami.
0: Bener. Ini jawaban. Top model ya? Mau jadi?
2: Top model?
1: Pemodel.
0: Iya.
1: Penyanyi.
0: Dan juga suami tadi ya Mami. Bener ya?
1: Dan juga suami.
0: Betul. Ini artinya dia ngelihat papinya kali ya Mami ya. Jadi papinya inspiratif juga. Papi juga hadir di sini ya Mami ya.
2: Iya.
0: Baik Mami, bagaimana sih awalnya Mami ini ngelihat Logan ini punya potensi gitu di bidang itu tadi modeling, bahkan juga mungkin suatu saat nanti ke pageant juga ya Coach Lea ya, dan juga menyanyi tadi Mami.
2: Awalnya sih dia dari nyanyi, karena dia hobi nyanyi ya.
0: Iya.
2: Nah jadi saya coba bawa dia ke les vokal dan dia emang suka gitu nyanyi. Setelah itu ada perlombaan di sekolah, saya coba ikutin dulu. Masih belum pakai coach. Anaknya mau dan berani, dan lumayan pada saat itu udah mulai ada masuk juara harapan gitu. Terus setelah saya coba lagi, sepertinya anak ini suka gitu kan. Nah, lalu saya arahkan dan saya bawa dia ke Coach Lea, perkenalkan dengan Coach Lea.
0: Justru awalnya malah dari menyanyi dulu.
2: Oh,
0: dari situ kelihatan nih anaknya apa ya, istilahnya PD di atas panggung gitu. Baru ternyata dapat juara harapan dan sebagainya. Ya, baru betul. Diseriusin istilah gitu ya, Bang.
2: Iya, betul. Baru saya arahkan supaya ada yang membimbingnya juga gitu.
0: Sekarang usia Logan berapa, Mam?
2: Sekarang usianya 5 tahun.
0: 5 tahun? Yeah. Dan waktu pertama naik panggung waktu itu usia berapa, Logan?
2: 4 tahun.
0: 4 tahun. Waduh, 1 tahun belakangan udah pesat sekali ya, luar biasa.
2: Iya.
0: Wah, ketawanya ketawa karir ya, Logan ya. Tapi waktu itu yang paling boom sih, saya ingat banget Logan itu yang waktu gawai kalau nggak salah tuh. Itu kayaknya salah satu kontennya Logan yang paling naik tuh kemana-mana, sampai se-Indonesia kayaknya ya, Mami ya.
2: Iya, betul.
0: Waktu itu gimana, pernah sempat nggak nyangka nggak sih waktu itu Logan akhirnya viral istilahnya gitu, Mami?
2: Nggak nyangka sih. Ya, nggak nyangka karena kan bisa sampai FYP gitu ya.
0: Betul.
2: Saya juga gak nyangka, dan makin banyak followersnya dia gitu, makin banyak yang kenalnya Logan gitu.
0: Bahkan dari luar Pontianak ya, Mami.
2: Iya,
0: ya?
2: Benar.
0: Gimana akhirnya merasakan itu, kayak akhirnya Logan nih makin banyak yang kenal? Agak kekhawatiran sendiri gak sih, Mami, sebenarnya?
2: Gak ada sih. Malah merasa ya, bangga ya.
0: Iya, luar biasa. Dan Logannya happy gitu ya.
2: Iya, dan dia
0: menikmati
2: dan dia happy.
0: Oke. Sekarang saya ke Coach Lea. Iya nih, Coach Lea dapat klien kayak gini, gimana perasaannya, Coach Lea?
3: Ya, tentu merasa suatu kebanggaan tersendiri. Karena bisa berkesempatan melatih seorang Logan lah ya, dari nol. Jadi ada rasa kebanggaan, ada rasa kebahagiaan juga.
0: Iya.
3: Serta ya, memiliki warna tersendiri lah di kehidupan ini, seperti baik. Itu.
0: Apa aja yang udah diajarin ke Logan? Udah berapa lama artinya sama Coach Lea?
3: Kurang lebih 1 tahun ya, Cey.
0: Oh, sudah 1 tahun ini ya?
2: 9 bulan ya?
0: Iya, gitu,
2: ya.
0: 9 bulanan gitu ya? 2 bulan. 9 bulan tambah 2 bulan lah ya. Nah, boleh.
1: Boleh.
0: Gimana Coach Lea setelah pegang Logan sekitar 9 bulan ini?
3: Ya, tentunya melihat Logan berproses dari nol, banyak hal yang sudah dilewati. Dari segi kematangan pembawaan diri, dari segi keprofesionalan saat membawa diri juga. Dan saat ini sudah terlihat banyak perubahan ya, Ce.
2: Ya,
3: sudah banyak berubah. Yang dulunya kalau latihan sering kabur-kabur, sering mudah lelah. Nah, sekarang itu udah lebih profesional dan enjoy.
0: Wah, luar biasa. Saya juga akhirnya punya kesempatan untuk lihat Logan di atas panggung ya, Mami ya. Dua minggu yang lalu kalau nggak salah, di satu event yang sama saya nge-MC Logan yang main di situ dan juara satu lagi.
2: Iya.
0: Luar biasa.
1: Dan jadi satu.
0: Juara satu ya kemarin Logan ya.
1: Iya. Tanggal 19 dan doa 1.
0: Weh, dihafal sampai tanggal-tanggalnya kita udah lupa. Tapi Coach Lea, saya lagi pengen tanya sama Coach Lea nih, untuk anak seusia Logan ini kan 5 tahun ya, Mam ya, usia TK gitu ya. Dan sebenarnya apa yang paling penting untuk dilatih di anak usia dini? Apakah teknik modelingnya atau keberanian dan percaya dirinya dulu, Coach Lea?
3: Oke. Nah, sebelumnya mungkin saya bakal menjelaskan sedikit hal ya.
0: Boleh.
3: Nah, untuk anak-anak yang usianya masih 5 tahun atau 4 tahun, itu hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat mereka merasa nyaman dulu.
0: Betul.
3: Merasa nyaman dan lakukan pendekatan. Nah, dari situ kita saat sudah dekat, kita bisa mencoba untuk lebih mensupportnya, membuat dia lebih meningkat dulu kepercayaan dirinya, sehingga dia itu lebih pede dalam melakukan banyak hal.
0: Betul.
3: Dan saat dia sudah pede melakukan banyak hal, dia akan lebih tersadar lagi untuk lebih mempoles dirinya. Dia akan sadar, oh ternyata aku harus lebih memperbaiki cara jalanku lagi agar bisa seperti teman-temanku misalnya.
0: Jadi lebih ke support emosional dulu begitu ya, Coach Lea dan juga Mami.
3: Dia harus pede terlebih dahulu.
0: Bisa dikatakan udah profesional gitu ya. Ini usia 5 tahun, nanti dia usia 20 dengan pengalaman 25 tahun gitu. Luar biasa. Logan Pak, Bang Fatih mau tanya lagi nih sama Logan. Selain sekolah, Logan suka kegiatan apa lagi?
1: Kegiatan yang Supaya
2: suka apa? Menari, suka dancing.
1: Dancing
0: suka dancing.
1: Swimming.
0: Yeah. Wah, terus
1: sama
0: terus.
1: Singing.
0: Sama singing juga suka. Dancing, swimming and singing ya. Ini pelajar berenang
1: yang
0: juga.
1: Lainnya juga.
0: Yang lainnya juga suka.
1: Iya.
0: Badminton juga suka.
1: Iya.
0: Oh, banyak sekali kegiatan Logan ya, dan rata-rata kegiatan fisik ya, Mam ya.
2: Iya, dia anaknya memang aktif.
0: Oh.
2: Jadi saya harus kasih dia kegiatan yang positif gitu. Daripada kan anak sekarang kalau lebih banyak di rumah, dia lebih banyak main gadget kan.
0: Betul.
2: Sama TV.
0: Betul.
2: Jadi dia harus banyak kegiatan di luar dan interaksi, sosialisasi sama teman-temannya gitu.
0: Jadi diarahkannya ke hal-hal yang mengembangkan dirinya ya, gitu ya. Ya kita kalau misalnya lihat anak aktif kan, aduh ini nanti bandel gitu ya. Padahal bisa aja diarahkan sebenarnya.
2: Sebenarnya harus diarahkan, karena kalau tidak terarahkan jadinya dia mengalihkan diri dia itu ke gadget.
0: Benar.
2: Gitu. Dan untuk sekarang kan banyak anak-anak yang menggunakan gadget itu, mereka lebih menjadi anak ADHD ya, hiperaktif seperti itu.
0: Betul. Yang dikhawatirkan lagi kalau misalnya nggak sempat dipantau apa yang dilihat di gadget begitu ya.
2: Iya.
0: Tapi Logan udah setahunan ini sering naik panggung, sering apa namanya modeling, sering nyanyi. Tapi Logan berani ya tampil di depan banyak orang ya?
1: Swimming berani, nyanyi berani. Swimming berani,
2: modeling
1: itu
2: berani,
1: modeling berani,
2: semuanya berani ya.
1: Semuanya berani, badminton berani.
0: Oh wow, semuanya berani ya.
1: Sama orang-orangnya berani.
0: Sama ketemu sama orang-orang juga berani.
1: Iya
0: dong. Tapi waktu awal-awal Logan sempat takut nggak sih? Waktu awal-awal tuh gimana perasaan
2: nervous
0: Logan?
2: Sempat nervous nggak Logan?
1: Nervous.
0: Tapi sekarang udah enggak nervous lagi ya?
1: Udah enggak. Abis ini nervous.
0: Abis ini.
1: Ada lomba Halloween.
0: Kapan tuh lomba Halloween?
2: Berapa?
1: 31 Oktober.
0: Oh, tanggal 31 Oktober akan datang artinya nih ya,
2: nanti
0: ya. Wah, dia lebih ingat ya Mami ya sama schedule-nya. Ya,
2: malah tanya nanti kita kemana Mami, ada lomba apa gitu.
0: Jadi
2: udah terbiasa setiap minggu itu ikut lomba.
0: Nah, itu juga itu yang ingin saya tanyakan ke Mami. Gimana membiasakan Logan dengan jadwal begitu ya? Karena biasa anak segini tuh dia masih santai istilahnya kan. Ini sedangkan Logan sendiri di usia 5 tahun dia sudah terbiasa dengan jadwal. Misalnya weekend ngapain, nanti Senin sampai Jumat ngapain, itu gimana cara ngebiasainnya sih Mami?
2: Karena mungkin dia udah terbiasa tampil ya, dan dia udah tahu jadwal dia hari ini jadwalnya apa, hari ini ngapain gitu, hari ini kegiatan aku ngapain, dia udah tahu. Setiap hari pun dia pulang sekolah ada les, ada ini gitu.
0: Jadi nanyain justru ya, kalau nggak ada ngapa-ngapain, aku ngapain gitu.
2: Iya.
0: Justru malah nanyain gitu
2: malah
0: ya.
2: Malah dia nanyain.
0: Wah, luar biasa. Coach Lea, saya mau tanya lagi nih. Gimana cara coach ngebuat latihan latihan apapun itu ya, latihan modeling atau latihan public speaking dan sebagainya, itu ngerasa biar mereka itu terasa seperti bermain gitu, tapi juga tetap diisi dengan muatan-muatan dari latihan yang ingin disampaikan ke anak. Gimana coach Lea?
3: Oke. Nah, kalau untuk latihan itu sendiri biasanya dari saya menyesuaikan dengan karakter si anak. Karena setiap anak itu punya pembawaannya. Jadi sebagai coach kita harus bisa beradaptasi dengan masing-masing anak. Misalnya ada anak yang cenderung dia nggak bisa menerima terlalu banyak materi, harus diselingi dengan bermain. Nah, itu sebagai coach kita harus bisa menyiapkan sesuatu yang bisa buat mereka merasa nyaman dan juga happy. Jadi dapat menikmati setiap proses pembelajaran.
0: Satu kelas biasanya berapa orang sih coach?
3: Kalau untuk reguler,
0: satu sesi ya?
3: Lumayan ramai ya.
0: Lumayan ramai.
3: Bisa 10 orang atau 12 orang.
0: Okay. Jadi banyak dong teman Logan di coachnya Lea ya?
1: Iya.
0: Ada berapa teman Logan kalau dihitung?
1: Banyak.
0: Ada banyak, 10? Ada 5?
3: Siapa aja Logan?
1: Itu siapa? 100.
0: 100 banyak banget ya temannya Logan ya. Tapi yang kemarin yang ikut tuh 100-an ya Mami ya. Jadi banyak juga.
2: Iya.
0: Ratusan artinya teman Logan semua itu ya. Oke.
1: Teman semua.
0: Dan yang terbaru ini Mami, selempang yang Logan pakai saat ini selempang apa Mami, boleh diceritakan?
2: Ini Logan mendapatkan penghargaan prestasi PAUD Award.
0: PAUD Award.
2: Iya, jadi penghargaan dari Kementerian Indonesia.
0: Wow.
2: Ya, jadi ini emang dapetnya dari Jakarta. Kebetulan waktu itu undangan Logan belum sempat hadir karena kan di Pontianak lagi ada lomba juga. Jadi piagamnya dan sasnya dikirim semua.
0: Dikirim secara, dikirim lah gitu ya, dipaketin ke sini. Iya, tapi Logannya langsung mendapatkan titel ini gitu ya. Iya,
2: PAUD Award untuk kategori seni.
0: PAUD Award untuk kategori seni. Dan piala yang dibawa ini piala apa nih, Mami?
2: Iya, ini piala PAUD Award-nya.
0: Oh, wow.
2: Anugerah Bintang.
0: Angkat PAUD Logan, Award. Angkat. Wah.
2: Anugerah keren. Bintang PAUD Award 2026.
1: Wah. Ini Anugerah Bintang PAUD Award 2026. Logan yo.
0: Wah.
1: Kategori?
2: Seni.
1: Ah.
0: Kategori seni. Logan udah lancar baca, Mami?
2: Lagi belajar.
0: Lagi belajar ya, dan udah menghafal huruf-huruf lah gitu ya. Oh, luar
2: untuk
0: biasa.
2: Sedikit itu udah bisa baca.
0: Ish, keren. Nanti kita lanjut lagi di segmen kedua kayaknya. Kita putarin lagu-lagu dulu ya.
1: Dekat bacanya. Iya. Hispania.
0: Oke. Setelah ini kita masih akan lanjutkan, Mami, Coach Lea dan juga Logan. Kita break terlebih dahulu. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 7 3 4 9 8 7, serta juga dapat menyimak live streaming kami di channel YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kita sapa-sapa juga nanti yang sudah bergabung pendengar ya. Dan untuk itu tetap bersama kami di sini di Idola Indonesia Layak Anak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di program Idola Indonesia Layak Anak dengan tema mendukung bakat, prestasi, dan kepedulian anak sejak dini. Dan ya pendengar, bersama dengan kami masih nih ya bintang utama kita, Logan Yo, masih bersama kita. Hai Logan.
1: Halo.
0: Halo. Logan bahkan dia nggak ragu-ragu untuk menjawab ya. Jadi udah pede banget nih. Logan kalau misalnya latihan modeling, latihan singing itu biasanya siapa yang temenin?
1: Temeninnya itu adalah Bagus.
0: Ada Mami juga.
2: Mami yang temenin Logan.
1: Mami temenin Logan.
2: Berdua aja
0: ya, berdua terus di sama Mami. Kan kemarin sempat ketemu juga.
1: Kursinya sempit. Sempit kursinya.
0: Logan, apa bagian kalau Logan latihan tuh paling suka latihan apa sih?
1: Suka latihan semuanya.
0: Semuanya ya, modeling juga suka, singing juga suka.
1: Iya.
0: Kalau jalan catwalk gitu Logan suka juga.
1: Suka juga.
0: Udah enggak susah lagi ya sekarang ya?
1: Udah enggak susah.
0: Baju yang paling Logan suka apa?
1: Baju yang paling suka yang semuanya suka.
0: Semuanya bagus-bagus ya.
1: Iya.
0: Yang kemarin itu Logan pakai baju apa sih? Kemarin sempat
1: lompatin. Yang kemarin pakai baju yang
2: mana? Colorful?
0: Yang kemarin semalam.
2: Oh, Chinese ya.
0: Yang Chinese.
1: Oh, Chinese.
2: Kaisar.
1: Chinese yang bikin
2: baju kaisar ya.
1: Kaisar.
0: Yang di atas kepalanya ada
2: mahkota.
0: Ada mahkotanya ya.
1: Mahkota. Ini ada batu kota. Yang di atasnya Chinese ada batu mahkota.
0: Sama bawa apa kemarin tuh Mami?
2: Bawa pedang ya?
0: Bawa pedang ya Logan ya?
1: Tombak.
0: Iya, lebih hafal dia ya Mami. Tombak. Luar biasa.
1: Pegang pedang.
2: Oke, tombak.
1: Kayak gini tombak.
0: Latihannya capek gak sih Logan? Kalau Logan latihan tuh kalau misalnya capek, biasanya Logan ngapain biar semangat lagi gitu?
1: Semangat lagi, gak capek.
2: Gimana? Logan minta apa sama Mami?
0: Minta apa Mami? Gitu
1: minum terus, minta makan
0: jajan
1: es krim
0: biar semangat lagi ya Mami ya. Iya.
1: semangat lagi semangat Logan ada satu
2: karena harus jaga moodnya dia kan kalau untuk lomba harus jaga moodnya dia.
1: Habis itu jalan stop, habis itu senyum, jalan lagi. Ada belakang kayak gini.
0: Iya.
1: Jalan lagi.
0: Terus kalau capek minum makan es krim ya Logan ya.
1: Kalau capek makan es krim lagi.
2: Latihan capek minta apa? Minta permen ya.
0: Permen.
1: Coklat
0: juga.
2: Tapi jarang-jarang sih.
0: Iya sih.
1: Manis-manis loh.
0: Manis-manis ya kan. Ya. Gak terlalu boleh makan manis-manis kan Logan ya kan.
1: Manisnya semuanya ada 100.000.
2: 100.000 yang manis.
1: Harus isi itu apa isi makan. Isi sehat dulu.
0: Oh benar.
1: Full dulu.
0: Oh jadi kenyang dulu gitu ya Mami ya, baru.
2: Jadi di rumah dia harus makan sehat dulu, baru boleh jajan.
0: Setuju, benar harus. Jadi harus kenyang dulu ya Logan, harus isi full dulu tadi ya.
1: Iya nanti mau berak.
0: Bener, nanti kalau terlalu kenyang. Tapi Mami gimana sih jaga mood Logan biar dia kan misalnya kayak kemarin aja kita tuh Logan tuh urutan keberapa gitu 20 sedangkan nungguin kan lumayan lama tuh Mem. Itu gimana jaga moodnya Logan biar dia tetap on the stage nantinya gitu?
2: Ya biasanya tuh dia minta reward sih. Mami aku bosan nih gitu kan.
0: Yeah.
2: Nanti Mami kasih jajan ya gitu. Atau kan kemarin di sana ada playground.
0: Jadi main dulu.
2: Setelah tampil harus tampil dulu, setelah tampil baru kita main gitu. Karena kalau main dulu kan nanti berantakan.
0: Bener-bener bajunya juga udah berantakan. Nanti ya kan.
1: Berantakan. Gimana nih berantakan?
0: Tapi Mami gimana sih cara bagi waktu antara Logan sekolahnya walaupun online via Zoom kan, tapi juga perlu waktu gitu ya. Terus gimana cara dia bermain, istirahat, sampai bagi waktu dia untuk kegiatan modeling ini Mami?
2: Bagi waktunya sesuai jadwal aja kita atur gitu. Jadi setelah dia sekolah ada lesnya gitu kan.
0: Iya.
2: Ada jamnya, jam-jam habis ini harus ada latihan. Tapi kan untuk latihan modeling enggak setiap hari. Modeling itu untuk Sabtu Minggu aja sih. Tapi kalau misalnya ada lomba hari lain ada, tapi setelah kegiatan sekolah.
0: Baik. Dan ini Sabtu Minggu lagi ada kegiatan apa Mami? Enggak ada setelah ini?
2: Untuk sekarang sih paling dia Sabtu ini dia enggak ada, cuma kesini aja.
0: Okay.
2: Paling nanti istirahat, kasih dia istirahat karena nanti udah mau persiapan lomba lagi sih.
0: Benar. Di situasi kondisi cuaca kota Pontianak yang sedang kayak gini gitu ya. Gimana ekstranya Mami jaga Logan nih biar enggak kenapa-napa, kena asap nih Mami soalnya.
2: Yang pertama kita makannya sehat, kedua tidurnya cukup juga kan, terus vitamin, lalu setiap keluar harus pakai masker.
0: Wajib itu Mami.
2: Wajib.
0: Ya,
2: saya harus pakai masker. Dia, masker nggak boleh lepas kecuali di ruangan.
0: Okay, benar tuh Logan. Jadi pakai masker terus Logan ya. Okay, Logan lagi minum nggak apa-apa. Coach Lea, saya mau tanya nih, selain kemampuan berjalan, kemudian apa modeling, berpose biasanya kan, biasanya ada nilai-nilai penting apa lagi sih yang dibangun kepada si anak ini untuk melalui kegiatan-kegiatan modeling sejak usia dini ini? Coach Lea.
3: Okay. Selain berjalan ataupun berpose, untuk modeling itu sendiri sebenarnya banyak hal yang memang harus ditekankan kepada anak itu ya. Misalnya dari segi pembawaan dan juga attitude-nya. Jadi sebagai model, kita bukan hanya harus bisa catwalk aja, lenggak-lenggok di panggung, atau tampil memukau saja. Tapi kita juga harus bisa memberikan suatu pandangan yang baik kepada orang-orang sekitar. Bahwa model itu juga punya pembawaan yang bagus, tata krama yang baik, agar bisa benar-benar menjadi contoh dan inspirasi untuk orang-orang lain lah.
0: Iya, setuju. Seperti sih itu. Setuju. Itu juga salah satu nilai yang penting untuk dibangun di usia dini begitu ya. Tapi gimana menerapkannya kepada anak-anak nih masalahnya? Kalau misalnya ke saya misalnya atau ke usia yang udah mengerti gitu ya, itu mungkin lebih gampang. Kalau ke anak-anak gimana ya Coach Lea?
3: Oke, kalau ke anak-anak itu kita harus secara perlahan ya, dari sebuah kebiasaan. Karena anak-anak itu nggak bisa hanya sekali dibilang atau sekali diajari langsung mengerti.
0: Betul.
3: Tapi harus secara berkesinambungan. Jadi setiap latihan saya akan melakukan suatu habit yang memang terlihat simple, tapi jika dilakukan secara terus-menerus itu dapat membantu mereka dalam segi attitude-nya lah, walaupun simple seperti itu.
0: Pelan-pelan diajarin, nanti dia akan paham sendiri dan menemukan caranya gitu ya.
3: Misalnya contohnya jangan lupa mengucapkan terima kasih atau maaf atau permisi, itu contoh kecilnya. Atau ketika ada orang tua yang berbicara, kita itu nggak boleh memotongnya juga, seperti itu. Jadi ya harus benar-benar mematuhi apa yang ada.
0: Ini saya ke Mami sekarang nih. Menurut Mami, apa perubahan yang paling kelihatan dari Logan sejak setahun yang lalu, dari usia 4 tahun waktu itu ya, sampai sekarang setelah dia mengikuti banyak kegiatan modeling dengan segala schedule-nya, apa yang paling terlihat dari perubahan Logan sih Mami?
2: Banyak sekali ya perubahannya. Logan lebih berani dalam arti dia dengan orang lain, dia sudah awalnya itu agak pemalu ya. Sekarang dia lebih percaya diri, berani, terus lebih, intinya lebih mentalnya lebih terbentuk ya. Lebih percaya diri banget gitu.
0: Jadi lebih ke mentalnya ya Mami ya.
2: Sebenarnya tujuan awalnya bukan kita untuk anak lomba itu bukan mengejar prestasi atau menangnya gitu ya.
0: Betul.
2: Saya lebih saya membentuk mental dia sih.
0: Oke. Ini kita bacain ya yang ramai. Ada yang bergabung nih di YouTube channel kita. Ada Putri Dina, Logan, menyapa Logan nih. Halo Logan, kata Kak Dina. Coba
1: halo.
0: Halo Kak Dina.
2: Halo,
0: gitu.
2: Kak Dina. Halo Kak Dina.
0: Kemudian ada siapa lagi nih? Nisa ya, lucu banget lo Gan. Gimana sih Mams tips parenting?
1: Nisa.
0: Ada Nisa di sini. Lucu banget lo Gan katanya. Gimana sih Mams tips parenting anak biar percaya diri dan pintar seperti lo Gan? Nah, tipsnya tips simpelnya Mami.
2: Oke, terima kasih pertanyaannya. Tipsnya anak itu harus sering tampil. Jadi semakin dia sering tampil, dia semakin membentuk mentalnya untuk lebih percaya diri.
0: Okay. Itu aja.
2: Jadi walaupun kita sering latihan, tapi kalau nggak tampil, jam terbangnya itu pasti dia masih kurang berani anaknya, kurang percaya diri.
1: Pertanyaan.
0: Betul. Jadi kalau latihan-latihan tapi tanpa ada tampilnya ya, mau dibawa kemana istilahnya tuh? Aktualisasinya lah gitu ya Mami.
2: Iya betul
0: ya.
2: Sering tampil jadi dia sering beradaptasi juga kan.
0: Betul.
2: Sosialisasi itu penting.
0: Benar. Di usia segini udah bersosialisasi dengan banyak orang begitu ya pendengar ya. Kemudian ini satu pertanyaan lagi. Sebenarnya ikut modeling itu awalnya Logan yang ingin atau dari Mami katanya? Nah gimana Mami?
2: Awalnya memang Mami ya pasti ya, karena anak kecil
0: iya,
2: kan
0: bener.
2: Gak tahu apa-apa.
0: Iya kan gak mungkin anak tiba-tiba kecil. Dia Mami pengen modeling.
2: Iya karena kan dia masih waktu itu masih usia 4 tahun
0: bener.
2: Jadi kan belum tahu catwalk itu apa, tampil itu apa. Dan itu awalnya itu perlombaan di sekolah sih. Jadi untuk anak-anak tuh pada ikut. Nah yeah. Jadi hanya tampil-tampil aja awalnya begitu.
0: Tapi keterusan itu, ya Mami?
2: Keterusan, jadi ada lomba antar TK. Saya ikutin dulu yang antar TK dulu. Antar sekolah dulu gitu.
0: Oke. Waktu dapat prestasi Bang Fati mau tanya ke Logan lagi nih. Logan waktu dapat piala nih, pialanya langsung dikasihin ke siapa
1: Logan
0: biasanya?
1: Langsung pialanya banyak.
2: Pialanya dikasih ke siapa? Buat siapa piala?
1: Orang-orang sih.
2: Orang-orang.
1: Bang Fati juga.
2: Pialanya biasa
0: kasih
2: Logan,
0: ke?
2: Kalau juara kasih buat siapa pialanya? Buat Mami ya?
1: Iya.
0: Kasih ke Mami.
1: Hadiahnya buat Mami. Kalau juara satu itu uangnya banyak.
0: Oh udah pandai ya.
2: Ya sekarang kalau juara pasti tanya amplop Mami. Aku gak ada amplopnya.
1: Mami gak ada amplop. Tanya siapa? Om Yadi. Itu sekaminang.
0: Oh iya benar. Tapi kalau Logan naik panggung sama teman-teman tuh lebih Logan lebih suka sendiri atau sama teman-teman kalau di atas panggung?
1: Teman-teman.
0: Sama teman-teman ya?
1: Iya.
0: Kenapa suka sama teman-teman? Biar rame.
1: Biar rame.
0: Happy ya.
1: Nanti panggilnya gak ada panggil-panggil loh.
0: Oh.
1: Gak ada panggil-panggil, Michelle, siapa lagi, banyak-banyak nih gak ada panggil-panggilnya. Teman-temannya sudah
0: ya?
1: Pulang. Hanya sisa satu. Itu sisa satu loh.
0: Ya kalau misalnya rame-rame sama teman-teman Logan di sini siarannya lebih seru kayaknya Logan ya.
1: Iya.
2: Di playground ya.
0: Jadi dia lebih senang sama teman-teman ya.
1: Si Aurora.
2: Playground ya, banyak teman ya.
1: Banyak teman.
0: Banyak teman ya.
1: Playgroundnya tutup gak bisa lewat.
0: Ada 100 tadi teman Logan ya.
1: 100.000.
2: Banyak banget temannya 100.000. 100 orang.
1: Banyak orang nggak?
0: Banyak, oke.
1: 10.000 aja lah.
0: 10.000 aja lah ya, banyak banget 100.000 ya.
1: 10.000 lah.
0: Iya followersnya nanti Logan 100.000.
1: Banyak.
2: 10.000. Omnya udah follow Logan belum?
1: Omnya udah follow Logan belum?
0: Udah dong.
1: Udah ya.
0: Udah dong.
1: Namanya Logan Yo 21 ya.
0: Iya Logan Yo 21. 21 itu tahun lahirnya Logan ya Mami?
2: Iya betul.
0: 2021. Oh iya. Kapan ulang tahunnya Logan Mam?
2: Tanggal berapa?
0: Ingat gak birthday-nya Logan?
1: 25 Mei.
0: Oh sih kita sama-sama Gemini Logan.
1: Sama siapa?
0: Enggak itu zodiak.
1: Iya.
0: Coach Lea, hal sederhana apa sih yang disampaikan ke Logan, ke anak-anak gitu ya biar mendukung mereka percaya diri sama orang tuanya. Mungkin Coach Lea juga selain ke anaknya, ke orang tuanya juga enggak sih, Coach?
3: Ya, untuk hal ini memang dibutuhkan kerjasama ya antara coach dan orang tua. Agar si anak itu bisa lebih maksimal untuk segi perkembangannya, untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya lah. Jadi di situ memang antara coach dan orang tua harus saling sharing, harus saling menyemangati, memotivasi, dan juga berbagi ilmu.
0: Betul.
3: Agar kedepannya itu tidak salah melangkah, dan juga di perjalanan pada saat prosesnya juga bisa lebih lancar. Okay. Seperti itu.
0: Jadi saling percaya antara coach dan orang tua ini juga penting ya.
3: Sangat penting.
0: Artinya pulang dari coaching abis itu masih chatting lagi ya Mami ya, gimana tadi perkembangan Logan atau gimana Mami ya, biasanya komunikasi antara coach?
2: Komunikasinya kadang pada saat setelah lomba gitu kan, kita setelah tanya lomba, kekurangannya di mana gitu.
0: Okay.
2: Intinya coach sama orang tua itu harus kerja sama.
0: Atas lagi bawah.
2: Harus kerja sama yang baik.
0: Benar.
2: Saling dukung, saling support juga.
0: Benar. Kan untuk kemajuannya Logan juga nanti ke depannya gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi nanti di segmen ketiga. Saya masih punya banyak juga nih pertanyaan untuk Logan dan juga Coach Lia serta Mami. Setelah ini pendengar, kita masih akan lanjutkan kembali tetap bersama kami di Idola Indonesia Layak Anak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deka Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Idola Indonesia Layak Anak. Mendukung bakat, prestasi, dan kepedulian anak sejak dini. Betul sekali pendengar ya, bahwa selain prestasi dan juga bakat, tapi kepedulian anak bersama sekitarnya itu juga perlu ditanamkan sejak dini. Tadi juga sudah dijelaskan ya sama Coach Lia ya, bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa ditanamkan kepada anak, tapi dengan cara, ya cara

0: Oke? Oke. Logan lebih suka di atas panggung atau lebih suka foto-foto?
1: Lebih suka foto-foto.
0: Lebih suka foto-foto. Oh iya, kelihatan kemarin foto-fotonya bagus-bagus Logan ya. Oke.
1: Lebih bagus.
0: Lebih bagus. Yang kedua, Logan lebih suka dancing atau singing?
1: Dancing.
0: Dancing. Oke, lebih suka dancing. Nanti tapi kita mau suruh Logan singing juga ya.
1: Singing juga.
0: Singing juga boleh. Ini nggak boleh sering-sering, tapi Logan lebih suka es krim atau coklat?
1: Es krim.
0: Es krim ya, tadi disebut berkali-kali es krim soalnya.
1: Enak dong, enak, es krim yang enak. Colorful.
0: Oh, yang colorful. Oke.
1: Biru, pink, kuning.
0: Lagi
1: itu aja.
0: Ya, gitu.
1: Ada tiga rasa.
0: Oke. Logan lebih suka main di rumah sama Mami atau lebih suka jalan-jalan sama Mami?
1: Jalan-jalan ke China.
0: Oh, jalan-jalan ke China.
1: Iya. Nanti enggak ke sini lagi.
0: Iya, nanti jauh dong kita ya.
1: Iya, naik pesawat.
0: Naik pesawat.
1: Pesawatnya naik turun lagi, naik turun, turun, turun. Habis itu turun lagi, putar.
0: Mau jadi pilot kayak Logan ya. Logan tadi udah dijawab nih, Logan lebih suka main sendiri atau sama teman-teman?
1: Sama teman-teman
0: dong. Sama
1: teman-teman
0: dong, ya kan. Satu lagi, Logan hari ini senang atau senang banget?
1: Senang banget.
0: Senang banget. Oke. Tepuk tangan dulu. Thank you Logan udah menjawab beberapa pertanyaan tadi ya. Lebih
1: habis ini Lea lagi.
0: Iya, Coach Lea lagi. Boleh. Coach Lea juga mau ditanyain.
1: Habis ini Mami ya.
0: Iya, habis ini Mami ya. Mami, tadi Logan bilang lebih suka foto atau panggung, dia lebih suka foto ya Mami ya. Itu kelihatan gak sih potensinya sebenarnya Mami lebih ke fotografi atau gimana?
2: Iya, sebenarnya dia di panggung itu juga di foto-foto kan.
0: Benar, benar. Oh. Jadi dua-duanya dapat ya.
2: Iya, dapat.
1: game lagi. Lea lagi game-nya.
0: Kau Coach Lea lagi games-nya yes, boleh.
1: Game ya.
0: Iya, game ya Coach Lea ya.
1: Game.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Lea game lah.
0: Ini tadi dia bilang lebih suka dancing daripada singing. Tapi sebenarnya kalau dancing juga ada latihannya atau gimana, Mam?
2: Ada latihan dancing memang.
0: Oh, iya sama Coach Lea juga dancing ya, Coach?
2: Enggak, dari sekolah.
0: Dari sekolah. Oke. Okay. Kalau misalnya Bang Fatih tantang Logan untuk nyanyi sekarang, kira-kira Logan udah ada kepikiran lagu apa enggak?
2: Kan nyanyi apa?
1: Nyanyi Beauty and the Beast.
0: Boleh. Bisa Logan?
1: Bisa.
0: Hafal enggak?
1: Iya.
0: Iya dong, Bo.
2: Kan lagi berdua. Belajar.
0: Berdua sama Mami.
1: Enggak lah, berdua gitu sama aja. Galista.
0: Oh.
2: Kamu nyanyi ini dong, Beautiful in White aja.
0: Beautiful
2: kan
0: in White.
2: Kan konser, ya kan?
1: Kan udah hafal Beauty.
2: Iya,
1: the...
2: udah hafal.
0: Udah hafal.
1: Beauty and the Beast. Beauty and the Beast aja, gak usah. Beauty and the Beast.
0: Boleh, boleh.
1: Beauty and the Beast boleh.
0: Boleh, boleh.
2: Semua boleh.
0: Lo kan mau nyanyi berapa banyak lagunya?
2: Mau berapa lagu?
1: 100.
0: 100, oke. Okay. Kalau gitu kita dengerin satu lagu dulu lah ya.
1: Belum hafal. Ini misalnya dibantuin.
0: Iya, nanti dibantuin.
2: Nanti kamu gak bisa bantuin Beauty and the Beast.
1: Bantuin miss-miss-missnya. miss. Banyaknya missnya. Sekarang
2: Beautiful in White aja ya, yang udah hafal ya, oke?
1: Gak.
0: Coba Logan.
2: Lagu Mandarin.
0: Lagu Mandarin.
2: Mandarin aja.
1: Lagu
2: yang kemarin Shishini, oke?
1: Okay? Lah, konser lah.
2: Iya, konser Shishini, oke?
1: Okay? Enggak. Hai se Tian Chen Kong.
0: Boleh.
1: Boleh semuanya ya?
0: Iya, boleh dong.
1: Boleh dikit?
0: Boleh. Udah siap Logan? Ready?
1: Bahasa Inggris aja.
0: Yo. Boleh.
2: Inggris yang mana?
1: Yang Beauty and the Beast ya.
0: Udah siap Logan nyanyi lagu itu ya?
1: Iya.
2: Rapnya aja.
0: Rapnya juga boleh ya. Oke.
1: Pakai musik ya?
0: Gak ada musik ya kayaknya ya. Kalau nyanyi langsung Logan bisa enggak?
2: Beautiful in white aja so long. Ya, nah. Itu ya rapnya ya. Oke.
0: Sama-sama

0: Yeay, luar biasa loh Logan, semua lagu mau dinyanyiin sebenarnya Mami ya.
1: Iya, waktunya
0: gak cukup berarti. Mandarin, coba kan, Mandarin. Kalau Mandarin bisa juga gak Logan?
1: Bisa dong.

0: Udah dapat semua tuh deh, udah modeling, udah foto, udah nyanyi, dancing juga. Wah,
1: dancing
0: luar biasa.
1: Juga, tapi dancingnya libur, nyanyinya
2: Enggak. Libur karena asap ya.
1: Karena asap
0: karena
1: lagi.
0: Karena gak bisa berangkat sekolah loh kan.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Oke deh.
1: Missnya aja sekolahnya, sendiri aja missnya.
0: Missnya sekolah sendiri.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Itulah.
0: Itulah tadi penampilan dari Logan Yo.
1: Iya,
0: terima kasih Logan.
1: Sama.
0: Oke deh. Terakhir nih Mami, ada nggak yang ingin disampaikan kepada sesama Mami di luar sana? Gimana biar apa istilahnya tuh percaya diri anaknya dulu artinya Mami ya, yang ditumbuhkan. Apa yang ingin disampaikan Mami kepada sesama parents di luar sana? Terus apa harapan Mami untuk Logan kedepannya? Silakan Mam.
2: Oke, untuk para mami-mami yang menurut saya bakat anak itu kan sebenarnya belum begitu kelihatan ya dari kecil ya. Mm-hmm. Jadi kita coba arahkan anaknya kemana, apakah anaknya cocok dinyanyi atau di modeling atau di musik atau di olahraga gitu. Mm-hmm. Terus latihan dan terus semangat gitu.
0: Oke. Kalau anaknya happy ya artinya diterusin aja ya Mam ya.
2: Iya betul, anaknya happy berarti kan anaknya suka gitu ya.
0: Betul.
2: Kita teruskan aja.
0: Baik, itu dari Mami Megawati. Iya. Kita ke Coach Lea. Coach Lea ada yang ingin disampaikan mungkin?
1: Jam lagi game.
0: Ah, boleh. Oke, game lagi ya sama Coach Lea ya.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke.
2: Lagi ya sekarang ya.
0: Sekarang Coach Lea Bang Pati kasih
1: Coach
0: game.
1: Coach Lea game habis ini Mami game.
0: Boleh. Nanti kita kasih challenge
1: Lea,
0: Mami.
1: Coach,
0: oke boleh. Coach Lea, apa yang ingin disampaikan untuk pendengar kita? Mungkin ada juga yang ingin belajar juga dari nol lagi begitu ya. Dan harapannya untuk Logan kedepannya gimana sih Coach Lea?
3: Oke, okay. Sebelumnya untuk teman-teman atau parent di luar sana, jika ingin anaknya bisa menemukan apa yang mereka suka, jangan pernah takut untuk mengarahkan mereka ke hal-hal yang positif. Contohnya seperti modeling class, ataupun dancing class, ataupun singing class. Karena dengan begitu kita bisa menemukan bakat anak itu yang sebenarnya. Seperti itu.
0: Baik.
3: Dan segala hal itu tentunya berproses.
0: Betul.
3: Jadi tidak akan langsung bagus. Tidak ada sesuatu yang instan.
0: Betul.
3: Oleh karena itu jangan pernah menyerah dan teruslah semangat. Dan harapan untuk Logan sendiri, semoga kedepannya bisa menjadi lebih luar biasa, lebih bersinar, pasti.
0: Pasti.
3: Iya. Okay. Dan tentunya harus tetap rendah hati.
0: Oke, itu dia. Amin.
1: Sudah habis.
0: Sudah habis.
2: Thank you, Coach Lea.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: Thank you juga, Mami.
2: Iya, terima kasih.
0: Oke. Sudah selesai, tapi Logan sampai akhir dia nggak bete ya, maksudnya masih bagus moodnya sampai habis. Dia enjoy banget nggak yang
1: belum bete
0: ya. Oke, nanti kita es krim lagi Logan ya. Mami, terima kasih udah datang. Coach Lea juga terima kasih udah datang. Logan terima kasih ya.
1: Sama-sama Bang Avati.
0: Iya, bye-bye teman-teman.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah mengandalkan keunggulannya. Aksi apik dari Chara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huesler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special win. Not only
1: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
1: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this stadium.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara. Ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Doka, jishin. Sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rusiregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이겨서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat bekerja keras dan bagus. Jadi coach ingin memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin ke depannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Brunzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives, we are happy with the result,
7: of course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini yaitu 3 poin dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dirinya berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol.
10: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
11: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung. Kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini.
9: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bermimpi wujudkan. Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hair Rani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah pas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbaku Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah tadi bersama kita dengarkan Dinamika Olahraga Produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kini kami ajak Anda kembali pendengar menyimak beragam program dari 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak. Dan beberapa saat lagi kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak. Untuk itu kami putarkan beberapa koleksi lagu-lagu religi temani Anda menanti kumandang azan zuhur. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 120/PDTTG/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Jong Semoy bertempat tinggal dahulu di Jalan Yosudarso nomor 50 RT 009 RW 002 Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Ji Sai tergugat 1, DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39-715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 8 September 2026, jurusita Septia Susanti.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
2: الله أكبر الله أكبر

0: kan ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
1: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
0: Iya, Pak. Paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
1: Bah. Rekening bank pribadi. Kau bea cukai ke? Kau tukang tipu nih.
0: Kami petugas resmi, Pak.
1: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan bea cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas bea cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada kebakaran hutan dan kabut asap. Musim kemarau yang berkepanjangan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan kita. Kabut asap dapat menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi mata, dan menurunkan jarak pandang saat berkendara. Batasi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan. Gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Tutup pintu dan jendela rumah, serta perbanyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi. Cegah kebakaran, jangan membuka lahan dengan cara dibakar, membuang puntung rokok sembarangan, atau menyalakan api di area hutan dan lahan kering. Jika melihat titik api, segera hubungi damkar dan polsek terdekat. Dan jika titik api berdekatan dengan instalasi ketenaga listrikan, segera hubungi call center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat 1.
1: Pro1 RRI Pontianak temani Anda dalam opsi obrolan siang. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan update informasi-informasi makan siang sehat dari rumah. Yaudah, kita di rumah aja dulu lah ya, pendengar ya. Berhubung juga memang situasi di kota Pontianak saat ini memang sedang tidak baik-baik saja untuk kualitas udaranya ya. Kalau kita udah ngobrolin soal kualitas udara, ya udah semua-semuanya jadinya jadi tidak baik ya. Karena udara ini kan menjadi salah satu hal terpenting dalam hidup kita. Nah, kalau misalnya udaranya sedang tidak sehat, bagaimana kita mau makan sehat gitu ya? Nanti kita akan update, pendengar, beberapa rekomendasi makan siang sehat dari rumah aja. Nanti pendengar juga boleh bergabung bersama kami ya melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734 987. Tetap bersama kami di 104,2 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera pengadilan negeri tersebut telah memberitahukan. Winiarti, anak dari Supardi, bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Untuk mempelajari berkas perkara nomor tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara antara, Eriko, anak dari Chong Kim Kian, sebagai penggugat. Lawan, Winiarti, anak dari Supardi, sebagai tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG, telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai dengan 715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilis pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 1 September 2026. Jurusita Pengganti, Monika Simanjuntak, AMD.

Rilas panggilan sidang nomor 338 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Rabu tanggal 2 September 2026, saya Nur Taufik Hidayat.

0: Dayat selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata di nomor tersebut memberitahukan kepada Chang Yanchen tempat dan tanggal lahir di Taiwan 23 April 1980 beralamat Jalan Perdana Gang Perdana Mandiri RT 4 RW 7 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sebagai tergugat. Dalam perkara antara Fedriani sebagai penggugat melawan Chang Yanchen sebagai tergugat. Putusan perkara di nomor tersebut tanggal 20 Agustus 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan first take. 3. Menyatakan perjanjian kontrak beli dan seterusnya. 4. Menyatakan menurut hukum tergugat telah wan prestasi dan seterusnya. 5. Menghukum tergugat untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban atau hutangnya kepada penggugat dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat membayar bunga morotair terhitung dari 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2025 sejumlah Rp103.119.968. 7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.963.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Nur Taufik Hidayat.
1: Ya, halo.
2: Halo Pak, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
1: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
2: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
1: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
2: Kami petugas resmi, Pak.
1: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
3: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Sumatera Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang.
4: Sari Berita Penting. Helikopter bantuan Jepang dijadwalkan Senin besok padamkan karhutla di Kabupaten Ketapang.
5: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira.
4: Pengusaha Pontianak bantu berikan air baku untuk warga.
6: Masalah ini bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini.
3: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, edisi Minggu 20 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini pendengar, helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang JSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Ketapang pada Senin besok yang difokuskan di Kecamatan Kedawangan. Berita selengkapnya akan disampaikan rekan kami.
7: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kedawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kedawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
5: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam, itu besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kedawangan. Nanti di Kedawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kedawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kedawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
7: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
8: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
7: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Regino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Pendengar, maraknya karhutla kembali menimbulkan dampak luas bagi masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga ancaman terhadap tumbuh kembang anak. Kondisi ini mendorong perlunya langkah yang lebih tegas, termasuk penegakan hukum dan sanksi terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab. Kita simak laporan selengkapnya.
9: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dinilai perlu diperkuat dengan penegakan hukum dan sanksi tegas terhadap pengelola lahan. Pengamat sosial Kalimantan Barat Usmulyani mengatakan pemerintah perlu menerapkan pendekatan prediktif untuk mencegah karhutla berulang setiap tahun. Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan sebelum kebakaran meluas dan kabut asap berdampak terhadap masyarakat.
10: Kondisi ini harus segera dilanjuti dengan meningkatkan tahapan kondisi menjadi bencana nasional bagi Kalbar. Karena kondisi ini selain memberikan dampak ispa kembali kepada penyakit ispa kepada masyarakat, juga memberikan satu dampak risiko bagi anak-anak usia 3 tahun yang bayi ini akan mengurangi tingkat kecerdasan mereka, karena kondisi ini sangat membahayakan generasi kita ke depan dengan penyusutan daripada tingkat kecerdasan anak yang masih bayi 3 tahun ke bawah ini sangat.
9: Usmulyani menambahkan, kabut asap bukan hanya meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti ispa, tetapi juga berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak, terutama bayi dan anak usia di bawah 3 tahun. Usmulyani menegaskan ketegasan pemerintah dalam pencegahan, penindakan, dan pemberian sanksi penting untuk meredam keresahan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Harmanta Syarusani melaporkan.
3: Terima kasih pendengar, warta berita siang ini disiarkan di Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Masih kondisi karhutla pendengar, dan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Barat belum mengganggu jadwal pelayaran PT Pelni Cabang Pontianak. Namun di tengah kendala penerbangan, jumlah penumpang kapal menuju Tanjung Priok justru meningkat signifikan. Berikut laporan selengkapnya.
11: Hingga Jumat 18 September 2026, seluruh jadwal pelayaran PT Pelni Cabang Pontianak masih berjalan sesuai rencana. Kepala Cabang PT Pelni Pontianak Fitriyaningsih mengatakan, tidak ada perubahan tanggal keberangkatan maupun penghapusan perjalanan kapal akibat karhutla dan kabut asap.
12: Kalau untuk pelayaran sendiri, jadwal kita tidak berubah ya, walaupun ada karhutla ini. Jadi alhamdulillah untuk jadwal, untuk perjalanan itu kita bisa melayani masyarakat sesuai dengan yang kita sampaikan, sesuai tepat waktu, seperti itu. Tanggalnya tidak ada perubahan, kemudian tidak ada yang diomisi kapalnya karena karhutla ini. Jadi untuk pelayaran sendiri kita alhamdulillah tidak bermasalah. Walaupun secara operasional di lapangan ya kita bermasalah untuk kabutnya. Jadi untuk pelayanan di terminal, kemudian untuk yang di dermaga seperti itu. Jadi
11: di sisi lain, Fitri menyebut jumlah penumpang pada rute Pontianak Tanjung Pandan Tanjung Priok yang dilayani KM Kelimutu mengalami peningkatan dalam 2 bulan terakhir. Pada keberangkatan 15 September 2026, Pelni memberangkatkan 780 penumpang dari Pontianak menuju Tanjung Priok. Angka ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan kondisi normal yang berkisar 350 penumpang. Kenaikan ini terjadi saat September umumnya menjadi periode low season. Kondisi penerbangan yang menghadapi sejumlah kendala, turut membuat kapal menjadi salah satu alternatif transportasi bagi masyarakat.
12: Untuk terakhir kemarin yang tanggal 15 September kita memberangkatkan 780 orang dari Pontianak ke Priuk. Gitu. Itu biasanya itu kalau untuk dibandingkan tahun sebelumnya, ini kan masuk masa low season sebenarnya. Tapi dibanding tahun sebelumnya itu kita ada kenaikan sampai lebih dari 2 kali lipat. Karena biasanya itu kita untuk tujuan Tanjung Priuk itu di kisaran 350 penumpang.
11: Meski pelayaran berjalan normal, kabut asap masih menjadi kendala dalam pelayanan di area terminal dan dermaga. Pelni menghimbau penumpang tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan menggunakan masker. Wilhelmus melaporkan.
3: Pendengar, pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah Kota Pontianak memasok 10.000 ton air tawar. Air tersebut digunakan sebagai bahan baku pengolahan air bersih bagi warga Pontianak Timur di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Berikut laporannya.
9: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
6: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara, juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
9: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
13: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya. Dan dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke.
9: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
14: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dijual itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
9: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.

Pendengar, sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Eh, Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Pro 1 RRI Pontianak temani Anda pendengar dalam program Indonesia Banget edisi hari ini Minggu 20 September 2026 dengan beragam lagu-lagu dari playlist Pro 1 RRI Pontianak yang nanti dapat Anda pilih. Anda dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734987. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Halo, selamat siang Indonesia Banget, Bang Tatin.
0: Iya, selamat siang Bang Deddy ini ya.
1: Iya benar, suaranya lembut sekali, enak di sini.
0: Bang Deddy apa kabar, sehat-sehat?
1: Kabarnya baik.
0: Oke. Okay.
1: Asapnya masih ada.
0: Masih ya asap ya.
1: Iya. Aduh. Ngomong-ngomong numpang nanya dong.
0: Iya.
1: Itu Bang Satin berapa saudara sih, adik-beradik gitu?
0: Bersaudara ada 5.
1: Oh, iya iya.
0: Keluarga
1: iya.
0: Besar.
1: Okay. Terima kasih. Kalau Jerry 3.
0: Iya.
1: Lagunya yang cewek Bang Fatin.
0: Penyanyi wanita Fatih bacain dulu ada Liodra Sampaikan Rindu, kemudian
1: udah nomor 1 aja.
0: Oke boleh. Buat siapa rindunya nih?
1: Lagunya di siang hari ini seperti biasa dikirimkan untuk Ayu Kereva di Kuburaya, untuk Manis Manila di Sungai Pinyu, Ani Maharani 28 Oktober, buat Mama Nurul selamat siang, selamat berhari Minggu, sehat selalu, buat Mama Ririn Kuala Mandol, Mama Mukmin, Rina di Padang Pisar, Kak Kini, Imil Kuala 2, Cek Nur di Bakau, Bu Ana Tandai 2, Makam di Pak Reweng, Manjang Siti, Kak Aura dan Pak Muknya, Atika, Kak Ima Serfat, Yona Kupang, Kak Tina, Bu Mariani, lalu Mama Eti Bengkayang, Kak Juleha di Pancabakti, kemudian untuk Bang Jafar Kak Nihalnya, Bang Herman, Bang Batiar, Bang Awi, Bang Amin Sanjaya, Bang Badur di Tanjung Serol, Bang Anliaupan, Bang Deden Pekanbaru, Bang Niko Jakarta, Bang Jaka Suara Pontianak, Bang Jaya di Wajo, Pak Talim di Jangkang 2, Bang Wardi di Sungai Rengas, Kuburaya, Bang Ismail di Jungkat, Ko Ali di Kumpai, Bang Hendra di Mampawa, Pak Marwadi di Sambas, Bang Ute di Sambas, Wan Aci di Sambas, Kak Era di Sambas, Wan Usu di Sambas, Pak Usu Busri di Sambas. Buat Bang Fatin,
0: iya.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima
1: Selamat
0: kasih.
1: Siang.
0: Selamat siang juga Bang Deddy. Terima kasih sudah membuka kebersamaan kita ya di Indonesia Banget ini dengan salah satu lagu dari Liodra Sampaikan Rindu. Kita ke penelpon selanjutnya di WhatsApp. Selamat siang Bang Jafar.
2: Selamat siang Pati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bang Jafar?
2: Alhamdulillah sehat Pati. Gimana keadaan sehat?
0: Sehat juga alhamdulillah. Siang ini dengan lagu-lagu pop. Oh banyak nih pilihan nih Bang Jafar. Mau diputerin penyanyi pria atau wanita?
2: Yang pria ada apa tuh?
0: Fabio Asher, Setia Menunggumu, Roni Parulian, Dengarlah Cinta, Semi Simorangkir, Kau Yang Terakhir, Afgan, Jalan Terus, Nuka, Satu Hari Bersamamu, Cakrakan Hal Hebat, Firza, Suaramu.
2: Semi Simorangkir ya?
0: Semi Simorangkir, Kau Yang Terakhir. Boleh, sapa salam untuk siapa nih Bang Jafar?
2: Buat Pati, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Aura Pak Mo, Mbak Dini, Adi Sambat, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Atika di Sungai Lanting, Lina di Padang Tikar, buat Cek Nur, Kak Juleha, buat Kak Anista, Kak Mas, yang membantu naiknya, buat Yona, Kak Tina, sama Bang Sukurnya, Imen, Mak Jang Siti, buat Kak Eni, buat Mak Kam, buat Ucu, Tuan Aci, Indra, Bang Awi, Bang Yahya, Niko, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Deddy, makasih atas sapaannya, Darun, Dino, Pak Usu Busri, buat Bang Badul, Bang Kiki, Bang Rosi sama Nurjananya, Bang Deden, Bang Pawadi, Imana Bella, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Bora, Batiar, Bang Amin Sanjaya, Kak Inari Pungkas, Bang Pak Asmara, Pak Herman, buat semuanya. Pati buat Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jafar ya sudah bergabung. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat siang, Indonesia Banget.
3: Ya Mang Fati, Indonesia banget juga.
0: Iya, Bang Wardi, belum tidur siang?
3: Belum, tadi sebentar ya, tidur sebelum Indonesia banget, tidur sebentar nih.
0: Pantesan suaranya kayak orang bangun tidur.
3: Oh iya, gue tahu ya Mang Fati ya.
0: Di Sungai Rengas, cuman gak keadaannya sekarang nih Bang Wardi, masih tercium bau asap kah?
3: Oh iya, seperti biasa. Kemarin ada Jumat tuh ada matahari sebenarnya, mentari. Sekali mendung lagi sampai sekarang.
0: Oh mendung sekarang.
3: Mendung.
0: Iya. Yuk ditemenin sama lagu-lagunya Pro Satu nih biar mendungnya.
3: Lagu.
0: lagunya?
3: Lagu terakhir ya, Bang Firza.
0: Firza, suaramu.
3: Suaramu.
0: Boleh. Ini lagunya bagus-bagus nih pilihannya nih Bang Wardi.
3: Bagus Bang ya. Alhamdulillah, baru semua.
0: Sapa salam untuk siapa nih Bang Wardi? Silakan.
3: Sapa salamnya pertama Bang Fati juga, seperti yang bertugas. Bang Jafar, Kak Nila tadi, makasih sapanya. Buat Bang Deddy juga, Bang Hendra, Bang Deden. Mm-mm. Buat Manjang, Aura Pak Mu juga, Bang Ye. Bu Joleha, terus Makam, Bu Ana. Buat Cik Nur Bakau. Buat Bang Ismail.
0: Iya. Yeah.
3: Buat Aura Pak Mu juga. Dua kali dah buat Aura Pak Mu, ya. Buat semuanya, semuanya kita pasti kecuali lah kali Bang ya.
0: Iya.
3: Buat Bang Fatih ucapkan selamat bertugas.
0: Iya.
3: Makasih Bang.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi pendengar ya. Sudah ada Bang Hendra di Mempawah. Selamat siang.
4: Selamat siang Bang Hendra yang ganteng, yang baik hati.
0: Apa kabar? Kabar baik Bang Hendra, apa kabar?
4: Kabar baik juga sih, Alhamdulillah kita semua sehat ya.
0: Sehat-sehat.
4: Cuaca di Pontianak gimana, Cah?
0: Cuaca siang ini masih cerah tapi berawan gitu Bang Hendra.
4: Tapi masih berasap kan?
0: Masih. Masih.
4: Berarti sekarang kurang lebih lah, dingin lagi juga nih.
0: Masih berasap juga ya di Mempawah.
4: Baik, mengungal itu, berasap gak?
0: Oke deh. Mas,
4: ada lagu apa tuh Bang Fatih?
0: Siang ini kita mau penyanyi pria atau wanita nih Bang Hendra?
4: Lagunya yang cewek ya.
0: Marion Jola, Aku Takdirmu. Bernadia, Kini Mereka Tahu. Yura Yunita, Berawal Dari Tatap. Mahalini, Batasi Rasa. Naya, Tak Sanggup Melupa. Kotak Band, Sendiri.
4: Naya ya lah.
0: Naya, oke boleh. Sapa salam untuk siapa nih Bang Hendra?
4: Yang pertama kali untuk Bang Pati lah ya. Semoga sehat selalu lah ya sepanjang hari.
0: Amin.
4: Semoga cepat dapat jodoh, lancar rezekinya.
0: Amin.
4: Murah rezeki juga ya. Atau salam untuk Bang Jafar tadi sama Kak Nila. Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Julaiha di Pancabakti. Buat Aura Pahmo. Buat Cik Nur di Bakau. Terus buat Manjang Siti di Ola-Ola Kubu. Semoga sehat selalu ya. Terus buat Makam, buat Bang Deddy di Sungai Duri, buat Koko Ali, Mbah Kakung, buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Erin, terus buat Mama Eti, Bang Amin Tanjaya, Ismail Jongkat.
0: Iya.
4: Untuk siapa lagi ya? Untuk ini, Bang Bahtiar kita. Untuk Jaka Suara dengan Anista Diuka. Untuk semua pendengar lah ya Bang Fatih ya.
0: Semua boleh.
4: Buat Bang Fatih selamat sore, selamat siang.
0: Iya sekarang Bang Hendra, makasih. Baik pendengar ya, sudah lengkap playlist kita siang ini. Nanti kami masih akan lanjutkan lagi angkat telepon dari Anda. Tetap bersama kami di sini di Indonesia Banget.

Ada utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan

0: pada benua. Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id. Pendengar, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan. Foto itu kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menteri Keuangan. Faktanya berita tersebut adalah tidak benar, pendengar. Setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram BC Kanwil Kalbak Tim pada 13 Oktober 2025 kemarin. Melalui keterangannya, diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini masih diemban oleh Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak 23 Mei 2025. Jadi dapat kami konfirmasi, pendengar, berita mengenai Purbaya ditunjuk menjadi ketua Bea Cukai merupakan berita hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Balik lagi di Prosatu RRI Pontianak dengan Indonesia Banget. Kita lanjutkan pendengar ya, untuk ada yang bergabung bersama kami, telepon di 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Halo, selamat siang Indonesia Banget. Halo.
1: Selamat siang Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aura, apa kabar?
1: Iya, baik. Sehat.
0: Sehat. Apa kabar? Sehat juga alhamdulillah. Telepon yang terakhir kemarin tuh kan terputus ya Kak Aura, ya kita
1: putus,
0: ya.
1: Putus, mangga tak ada sinyal sih.
0: Bang. Pak Umu, gimana kabarnya?
1: Baik, sehat toh. Duduk-duduk deh.
0: Lagi duduk-duduk. Kabar baik Pak Mu. Pak Mu gimana? Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak Mu.
2: Spesial tu Arpati sekuaga selalu.
0: Amin.
2: Banyak rezeki Arpati.
0: Amin. Oke deh. Siang ini Kak Aura lagunya enak-enak nih.
1: Lagu mendung-mendung manja.
0: Mau penyanyi pria atau wanita?
1: Apa ya? Coba apa judulnya?
0: Ada Fabio Aser, Setia Menunggumu, Roni Parulian, Dengarlah Cinta, Afgan, Jalan Terus, Nuka, Satu Hari Bersamamu, Cakrakan, Hal Hebat.
1: Hal Hebat ya.
0: Hal Hebat boleh. Sapa salam buat siapa nih Kak Aura?
1: Sapa salamnya terutama buat Bang Deddy, Abang Kapal, buat Warbi, Bang Jaya Wajo, Bang Awi, terus buat Makam, Bunda Abianya, Imel sama Manjang Siti, siapa ya? Siamoy, Kak Nila, Bang Japarnya, terus buat Bang Hendra, belum lho, terus buat Mak Nol di Bakau, Mak Noh di Bakau, sehat je Mak Noh. Terus buat Ibu Mariani, Ibu Ana, Mbak Tini, Bang Niko, Koko Ali, Koko Wandi. Terus buat Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, Mbak Ayu, Mbak Diona. Bang Awi udah. Terus buat Mama Mukmin, Mama Eti, buat Cece, siapa? Abang Kapal, terus buat Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya, Karan sama Bang Ardiantonya, Julia sama Pak Am dan Nananya, terus buat Bang Rosi, Kak Nurjananya, siapa lagi ya? Mbak Atika, Mbak Lina di Padang Tika, Ibu Ana, terus buat Kak Ella, Kak Nia, Pak Busu Busu, Bang Pawadi, Wan Haji, Wan Su, Bang Aliman, Bang Alimin, Pak Karim, terus buat siapa lagi ya? Lupa dah. Buat sebecik tu dah Kak Lina. Terus buat itu Kak Manis Manila. Ayolah buat semua-semua lah yang tak disapa mohon maaf. Bang Kakong, Bang Sofian, Bang Deden. Ayolah buat semua-semua lah yang tak disapa mohon maaf. Buat apa sekeluarga tetap semangat ya. Hati-hati baliknya. Sungguh Duri, Bang Deddy. Buat abang sekeluarga mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Baliknya maklum lah cuaca ini kan.
0: Iya.
1: Masih anak, masih ada asap.
0: Masih berkabut asap ya.
1: Masih tetap kabut, masih bang.
0: Oke deh, makasih Kak Aura ya.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Aura dan Pak Mu ya. Lengkap dah salamnya tadi, boleh dipotokopi ya. Saling ingetin tadi Pak Bu kan ya. Kita lanjut lagi di WhatsApp. Selamat siang Manjang Siti.
3: Siang juga Alpati. Iya. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Sehat-sehat Manjang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau
3: ada sama orang pergi rumah Manjang ya olah-olah.
0: Kan.
3: Biar aman. Sehat, tenteram.
0: Emang di ula-ula tak berasap kah, Manjang?
3: Kurang.
0: Oh, kurang. Tapi ada, tapi kurang gitu ya?
3: Ada, kurang. Tak terlalu tebal.
0: Okay.
3: Soal di sana kan tak ada yang kebakaran.
0: Yang penting sehat-sehat ya, Manjang ya.
3: Asal datang tuh. Alpati baniok ke sana tuh. Alpati bani aku tempat manjang tuh kalau enggak enggak ada.
0: Emang lewat kah manjang? Tidak lewat ya?
3: Itu. Lala tu, lala kubur tu arahnya merah kubur Padang Tikar.
0: Iya, Padang Tikar.
3: Itulah, jadi Al-Fatih yang niapkan asap ke tempat manjang tu.
0: Anginnya tidak sampai sana ya. Siang ini mau dengar lagu dari
3: Al-Fatih tuh sampai.
0: Sampai.
3: Suaranya sampai.
0: Oh iya, suaranya sampai benar. Lalu siang ini Mak Jang mau dengar lagu penyanyi wanita?
3: Wanita sayang.
0: Dari Cakrakan tadi.
3: Udah makan ya, Cakrakan.
0: Cakrakan tadi udah dipilih nih sama Kak Aura. Kak Aura.
3: Udah kah?
0: Oh iya, tadi udah dipilih.
3: Oh, itu Meli Guslo ya.
0: Meli Guslo. Penyanyi.
3: Bunda, lagu Bunda.
0: Lagu Bunda kayaknya belum ada nih. Kayaknya kemarin masih sempat hilang kan lagunya. Oh, ada. Ada.
3: Salamnya buat Pati, sehat selalu ya. Selamat aktivitas, lancar.
0: Amin.
3: Salam juga ayah bundanya di Ngabang.
0: Ada di sini nih lagi.
3: Ada sini ya, alhamdulillah. Salamnya ya.
0: Iya.
3: Ada Mak Jang gak salam kenal gitu kan? Memang Mak Jang nih suka gitu nyenggol-nyenggol orang gitu. Dan nanya yang belakang nih ngentak kepala. terus lanjut ya.
0: Lanjut.
3: Terus Aura Pak Mo, terus Cik Nur Kak Lung Kak Nga. Terus Bang Dedi, bye-bye Bang Dedi. Terus Bang Lanio, Sewan Aci, Wan Ucum, Pak Puwadi, Pak Subesri, Tia, Nila, Nia, Anita di Landa, Anita Pak Bulu Ase, Ani Maharani dengan adiknya. Terus, siapa ya? Bang Fadila, Bang Darul, terus Bang Ismail, terus Bang Jafar Kak Nila, Bang Syukur Kak Tina, terus Bang Junaim Selpa, Mak Kamah Jarbiam, terus Bang Rosina Rjana, Koko Ali, Koko Andi, Jaka Suara.
0: Iya.
3: Terus Ayah Kak Indra. Betul, Fatih. Lalu siapa Kak Yem? Terus Bang Jack, Bang Kak Aniknya, terus Wak Meli Bajenah, terus Bang Min Sanjaya, terus Bang Dino Kak Murni, terus Eni cantik banget nama Ririn, juga email kalau dua, Mbak Lasiem, terus Lina di Padang Tikar, Becek juga Padang Tikar. Untuk kakak sepupu manjang di Serasau Jaya, Ngahtok alias Ramla, tetangga Mbok Mem. Terus juga itu ponak cucu manjang tuh dia nak tuh di apa? Gang Sutera tuh, Tanjung Raya 2 tuh suka dengar nenek gitu deh. Mudah-mudahan lah dia sehat. Cuma dia minta promosi kan dia ada tukang picit katanya. Apa namanya tuh? Apa namanya sekarang ni lupa lah, manjang nyebutnya. Ada jual obat gak kata dia, terapi dia bisa menangani terapi. Kalau sakit utut kata dia, asam urat kata dia, stroke. Nah jadi itulah promosi. Jadi kalau nak cari obat melalui manjang katanya. Itu ya Patih ya.
0: Iya.
3: Semoga lah promosi manjang ni ada yang pingin gitu melalui manjang lah ya. Harga per butulnya 200. Insya Allah, Allah akan menyembuhkan untuk pelantaran ya. Allah yang menyembuhkan. Amin.
0: Amin.
3: Untuk semua-semua lah Fatih ya.
0: Iya, Mak Jang.
3: Salam sehat, salam sayang, salam kangen lah ya. I love you.
0: Oke.
3: Papa Andi, lupa.
0: Oh iya.
3: Awu Barbie. Ya, baik. Itu juga ya, Pati. Ya, makasih, Pati.
0: Terima kasih, Manjang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi ke penelpon selanjutnya. Selamat siang, Indonesia banget.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bang Jaka Suara, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Siang ini,
4: halo, siang ini ceweknya tinggal lagu apa Bang Alfas?
0: Masih ada nih ya, masih banyak. Marion Jola, Aku Takdirmu, Bernadia, Kini Mereka Tahu, Yura Yunita, Berawal Dari Tatap, Mahalini, Batasi Rasa, Kotak Sendiri.
4: Aku Takdirmu yang pertama ya.
0: Aku Takdirmu, oke. Okay.
4: Aku Takdirmu.
0: Boleh.
4: Panjang Siti, bagi gak teluknya tuh?
0: Nah,
4: nanti kita kesana Bang Alfas nih ngambil teluk.
0: Masih betul loh, ya?
4: juga ada tadi ya, Manjang Siti di Orola Kubu, Pak Karim di Jangkang, email di Kuala 2, Pak Lasyam di Rasa Jaya, Mbak Kakung Dereto, ada buat Bang Pawadi di Sambas, Pak Usu Busri di Sambas, Wan Usu Wanaci di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Bang Nabila di Sambas, Nia di Sambas, Dela di Sambas, juga ada nih tadi Pak Bulu Asi, Jiki di Landak, Yunita di Landak, Mama Hiti di Bangkayang, juga Bang Lenius di Subah Sambas, ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Elni Cananis dari Uka, ada buat Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, Koko Wali, juga Bang Hendra di Mempawa, Bang Dedi di Sungai Duri, Kanda Yahya, Bang Japar, ada Bang Herman sama Mak Ye nya, juga ada Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Diona di Kupang, Bu Farida di Palu, juga ada Ayu Grepa di Adis.
0: Iya.
4: Juga ada Manis Manila juga ya. Semuanya tanpa terkecuali dari sampai jadi itu aja dari Jaka Suara pengirimnya untuk Bang Al-Fatih pada siang menjelang sore ini, semoga sehat selalu ada.
0: Amin.
4: Dari Jaka Suara Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jaka Suara. Kita lengkapi satu lagi pendengar ya, tapi sebelumnya Fatih baca dulu beberapa chat ya. Ada dari fansnya Sabrina Lianor ya. Ada Widya, kemudian ada Galuh juga yang bergabung. Tadi ada Papa Niko, tunggu Papa Niko ya abis nih ya. Kita angkat telepon dari Cik Nur dulu. Selamat siang Cik Nur.
5: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Indonesia
5: banget.
0: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Buat Pati yang baik hati menyenangkan hati.
0: Cik Nur apa kabar?
5: Badan sengal pun dengan suara Pati hilang sengal.
0: Betul-betul sih Ki.
5: Jadi obat. Jadi penawar.
0: Emang lagi pegal kah Cik Nur?
5: Nah, itulah, agak kecapean gitu kan. Dengar suara Pati yang siaran senang hati. Mata mau tidur tak jadi ya tadi tuh.
0: Oh tak jadi tidur.
5: Lagu cewek apa tuh?
0: Masih ada nih, Pati bacain lagi ya. Penyanyi wanita Marion Jola tadi udah dipilih ya sama Bang Jaka Suara ya. Aku Takdirmu, terus ada Bernadia, Kini Mereka Tahu, Yura Yunita, Berawal Dari Tatap, Mahalini, Batasi Rasa, Kotak Band, Sendiri.
5: Sendiri.
0: Sendiri. Oke, boleh.
5: Buat Pati dan mamanya di rumah, katanya ada di Pontianak ya.
0: Ada di Pontianak, bapak mama ada.
5: Semoga sehat selalu, mama sama bapak ke?
0: Mama sama abah.
5: Oh sama abah, sama lah sama Cik Ino panggil abah. Di kampung raja ke di?
0: Iya abang? Betul.
5: Oh betul, 100.
0: 100 ribu.
5: Buat yang terbaik lah untuk Pati.
0: Amin.
5: Lanjut. Nampak Patinya anak kesayangan ni.
0: Semua anak disayang kan.
5: Tapi yang paling disayang yang buntut. Lanjut buat Bang Japa, Kak Nila, Abang Amoy Uminya, juga buat Awi, Bang Batia, ada juga Wadik sama Mak Iwana, Pak Mok, besok tu Pak Mok, Dino, Manjang Siti dan Emes, Peranaan. Lanjut. Ada juga Mbah Kakung, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa, Nina Panatika juga, Bang Badul. Dan kawan-kawan di Kaltara. Lanjut. Ada Bang Rosi, Nurjana, Bang Arli juga. Ada Bang Nyapa udah. Lanjut. Kita nak lupa ya telung. Lanjut. Ada Bang Dedi Sungai Duri, Hendra, Imam Pawa, ada juga Manis Manila, Mak yang duit singgit, canda yang jawab lah dong si gedung. Lanjut, Bang Heman, Mak Ye Anista, Mbak Tini, Niko, ada juga Bang Boyka, Julaiha, Bang Hamdan Hana, Mak Kam, Bu Aja Arfia. Lanjut, Nita di Pak Bulu Asu juga, ada Daul. Buat Pak Pun di Singkawang, Bang itu, Bang Pawadi, Pak Ucu Busri. Ada Bang Alimin, Iman Nabela, juga Bang Teh. Ada Wan Ucu, Wan Haji Ella, Tia, Nia. Buat Bang Deden, Diona juga. Yang lain, yang terlewat, mohon maaf. Yang udah menyapa, makasih. Buat Pati, makasih banyak. Dari A sampai Z, tanpa terkecuali.
0: Bungkusannya lupa. Dibungkus. Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Terima kasih Cik Nur. Tadi Cik Nur juga ngingetin ya, Kanda Yahya, mana Kanda Yahya? Udah lama Fatin gak angkat telepon dari Kanda Yahya nih. Apakah emang ngantri angkat teleponnya? Atau... atau emang telepon Kanda Yahya nih, ada lama gak terhubung nih ya. Kalau Kanda Yahya dengar, boleh nanti kapan-kapan telepon lagi atau sore ini langsung telepon ya. Habis ini kita dengarkan beberapa koleksi lagu pilihan dulu pendengar. Setelah ini kami masih akan lanjut lagi temani Anda. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steady, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan menggarang, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis khatulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

0: pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Perspectivers, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety First adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety First, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

0: Aduh, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang pada bulan ini September 2026 memasuki usia yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dalam mengawal proses pembangunan bangsa melalui suara, informasi, dan edukasi, serta produk-produk ataupun karya jurnalistik. Oleh sebab itu, kami berharap RRI tetap dan teguh menjadi suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Pro 1 Radio Republik Indonesia hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Besar harapan kami yang terbaik dan bisa menemani Anda di sore ini ya. Sore yang cukup mendung untuk kota Pontianak. Gimana juga di tempat Anda? Apakah jangan-jangan sudah hujan ya? Atau bagaimana ya? Saya juga belum tahu nih. Tapi apapun keadaannya, tentunya Anda dalam keadaan sehat dan prima dalam menjalani aktivitas dan tentunya tetap terhibur selalu dengan apa yang kami suguhkan di tengah-tengah Anda. Kita masih temani dan hibur Anda dengan berbagai lagu pilihan di sore ini ya di Pro 1 dengan musik dan informasi terlebih dahulu yang kita hadirkan untuk Anda jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di Pro 1.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacura Minka Saroga Basengat Kajubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kajubata.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel New Gajah Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan Hut RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Kepedaulat Adina Makmur. Begitulah tema Hut RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan Hut RRI yang ke-81. Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara.

Ya, pendengar, pemerintah Kota Pontianak bersama perusahaan daerah air minum Tirta Katulistiwa kembali memperkuat pasokan air bersih ya untuk masyarakat di tengah kondisi air baku Sungai Kapuas yang tentunya terdampak intrusi air laut begitu pendengar. Nah, sebanyak 5 juta air tawar dari Desa Rada, Kecamatan Terentang tiba dan juga mulai diproses di IPA Parit Mayor Pontianak Timur Sabtu 19 September 2026 begitu pendengar ya. Dan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan air ini diangkut tentunya menggunakan tongkang dan telah tiba sejak Jumat malam begitu. Dan sejak pagi dikatakan juga bahwasannya untuk air ini sudah mulai dibongkar begitu pendengar dan dialirkan ke IPA Parit Mayor begitu. Dan tentunya nanti akan didistribusikan kepada warga khususnya yang ada di Pontianak Timur. Nah, sebanyak 4 juta liter ini akan disalurkan melalui keran warga begitu pendengar. Dan 1 juta liter nanti ditampung ya secara terpisah untuk kebutuhan warga melalui galon atau juga dirijen. Dan informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id. Kita jelang pukul 16 nanti kami hadirkan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
0: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Pelni mencatat penumpang angkutan laut tetap meningkat meski dalam kondisi karhutlah.
3: Alhamdulillah untuk jadwal, untuk perjalanan itu kita bisa melayani masyarakat sesuai dengan yang kita sampaikan.
2: Bakal calon ketua PASI Kalbar Thomas Budiman ajukan keberatan gagal maju pemilihan.
4: Pertama di jegalnya itu dari persyaratan administrasi. Ada mereka meminta dukungan asli.

0: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda sore ini, Minggu 20 September 2026. Saya Budi Mantari, inilah berita selengkapnya. Kondisi karhutlah dan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat belum mengganggu jadwal pelayaran PT Pelni Cabang Pontianak. Namun di tengah kendala penerbangan, jumlah penumpang kapal menuju Tanjung Priok justru meningkat signifikan. Berikut laporannya.
1: Hingga Jumat 18 September 2026, seluruh jadwal pelayaran PT Pelni Cabang Pontianak masih berjalan sesuai rencana. Kepala Cabang PT Pelni Pontianak Fitrianingsih mengatakan, tidak ada perubahan tanggal keberangkatan maupun penghapusan perjalanan kapal akibat karhutlah dan kabut asap.
2: Kalau untuk pelayaran sendiri, jadwal kita tidak berubah ya, walaupun ada karhutlah ini. Jadi alhamdulillah untuk jadwal, untuk perjalanan itu kita bisa melayani masyarakat sesuai dengan yang kita sampaikan, sesuai tepat waktu, seperti itu. Tanggalnya tidak ada perubahan, kemudian tidak ada yang diomisi kapalnya karena karhutlah ini. Jadi untuk pelayaran sendiri kita alhamdulillah tidak bermasalah. Walaupun secara operasional di lapangan ya kita bermasalah untuk kabutnya. Jadi untuk pelayanan di terminal, kemudian untuk yang di dermaga seperti itu. Jadi
1: di sisi lain Fitri menyebut jumlah penumpang pada rute Pontianak Tanjung Pandan Tanjung Priok yang dilayani KM Kelimutu mengalami peningkatan dalam 2 bulan terakhir. Pada keberangkatan 15 September 2026, Pelni memberangkatkan 780 penumpang dari Pontianak menuju Tanjung Priok. Angka ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan kondisi normal yang berkisar 350 penumpang. Kenaikan ini terjadi saat September umumnya menjadi periode low season. Kondisi penerbangan yang menghadapi sejumlah kendala turut membuat kapal menjadi salah satu alternatif transportasi bagi masyarakat.
2: Untuk terakhir kemarin yang tanggal 15 September kita memberangkatkan 780 orang dari Pontianak ke Priok. Itu biasanya itu kalau untuk dibandingkan tahun sebelumnya, ini kan masuk masa low season sebenarnya. Tapi dibanding tahun sebelumnya itu kita ada kenaikan sampai lebih dari 2 kali lipat. Karena biasanya itu kita untuk tujuan Tanjung Priok itu di kisaran 350 penumpang.
1: Meski pelayaran berjalan normal, kabut asap masih menjadi kendala dalam pelayanan di area terminal dan dermaga. Pelni menghimbau penumpang tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan menggunakan masker. Wilhelmus melaporkan.
0: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak memasok 10.000 ton air tawar. Dan air ini digunakan sebagai bahan baku pengelolaan air bersih bagi warga Pontianak Timur di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Berikut laporannya.
3: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
4: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin sampai di situ isi langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan Pak.
3: Sementara itu Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
5: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba dari tadi malam sebenarnya. Dan dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1000 meter kubik atau 1000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke
3: air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
6: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjual itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
3: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Harga cabai yang terus merangkak naik mulai mengubah pola belanja masyarakat di Pasar Mawar Pontianak. Pedagang menyebut kemarau ini membuat pasokan berkurang, sementara pembeli mengurangi jumlah belanja agar kebutuhan tetap terpenuhi. Kita simak laporan selengkapnya.
7: Harga cabai menembus Rp130.000 per kilogram di Pasar Mawar Pontianak membuat pembeli mengurangi belanja meski kebutuhan dipenuhi. Pedagang cabai Pasar Mawar Pontianak Eko mengatakan harga berkisar Rp100.000 hingga Rp130.000 per kilogram tergantung pada kualitasnya. Kemarau menyebabkan banyak tanaman cabai mati sehingga pasokan berkurang dan sulit diperoleh.
8: Tapi lagi, tapi tak mungkin lah karena 3 bulan, Pak.
9: Oh iya.
8: Ya, tanam sekarang mau 3 bulan baru petik.
9: Iya.
8: Kita udah tahu dah karena kita punya petani.
9: Iya.
8: Nah gitu, harapan kita itu tidak perlu besok harus murah.
7: Sementara itu, seorang pembeli, Nur, mengatakan kenaikan harga tidak membuat masyarakat berhenti membeli kebutuhan pokok.
10: Sudah mahal kan?
9: Gimana? Tapi tetap beli ya, Bu?
10: Iya, tetap beli lah.
7: Ya. Tak hanya itu, ibu rumah tangga, Puput, juga mengaku kenaikan dirasakan pada sayuran. Harga kangkung mencapai Rp40.000, sedangkan daun sop dan buncis sekitar Rp70.000. Menurutnya, cuaca panas dan kabut asap diduga mempengaruhi hasil panen.
11: Mahal sekali, beli 5.000 sikit. Iya. Cabai, sayur mahal, ya pengaruh juga karena asap ini. Iya. Mungkin petaninya panen gagal panen kan karena asap panas. Lumayan mahal, 120-an.
7: Puput memilih tidak menimbun bahan makanan dan menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Kornwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Potensi ekonomi syariah di Kalimantan Barat terus diperkuat agar tidak hanya berkembang sebagai sektor keuangan, tetapi mampu membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Bank Indonesia mendorong sinergi lintas lembaga untuk memperkuat ekosistem syariah sekaligus memperluas dampaknya bagi perekonomian daerah.
12: Ekonomi syariah di Kalimantan Barat mulai diarahkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Bank Indonesia mendorong penguatan ekosistem syariah melalui kolaborasi lintas lembaga mulai dari pengelolaan siswaf hingga percepatan sertifikasi halal. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septadijaya mengatakan, pengembangan ekonomi syariah tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Menurutnya, diperlukan sinergi yang kuat agar seluruh potensi ekonomi syariah dapat terhubung dan berkembang secara lebih terintegrasi.
13: Saat ini kami bekerja sama dalam forum sinergi dan aksi keuangan syariah atau yang kami singkat SIAR, di dalamnya ada KEDEX, di dalamnya ada Basnas dan BWI. Bagaimana kami bisa menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang lebih terintegratif? Bagaimana bisa kita melakukan pengelolaan jifaf produktif? Bagaimana kami juga bisa mendorong yang namanya sertifikasi halal bisa dilakukan akselerasi.
12: Doni mengatakan kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk mengoptimalkan pengelolaan jifwaf, yakni zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar lebih produktif. Di sisi lain, proses sertifikasi halal juga terus dipercepat sehingga target pemerintah pada Oktober 2026 dapat terpenuhi. Menurut Doni, penguatan ekosistem ini perlu dilakukan dengan pencatatan aktivitas ekonomi syariah yang lebih akurat. Dengan data yang semakin baik dan sinergi antar lembaga yang semakin kuat, kontribusi ekonomi syariah diharapkan dapat terukur sekaligus menjadi satu di antara sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Thomas Budiman, bakal calon ketua PASI Kalbar, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk maju dalam pemilihan ketua PASI Kalbar pada musyawarah provinsi Musprop PASI Kalbar 29 September mendatang. Padahal sudah memiliki minimal 5 dukungan pengurus PASI Kabupaten. Berikut laporannya.
7: Musyawarah Provinsi Musprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kalimantan Barat, agenda utamanya pemilihan Ketua PASI Kalbar 2026-2030 dijadwalkan berlangsung 29 September mendatang. Bakal calon Ketua PASI Kalbar melakukan pendaftaran ke tim penjaringan dan penyaringan atau TPP. Namun Thomas Budiman, bakal calon Ketua PASI Kalbar, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk maju dalam pemilihan Ketua PASI Kalbar. Atas keputusan ini Thomas Budiman ajukan keberatan. Ketua Pemenangan Thomas Budiman, Trason Bin Sael, mempertanyakan ke TPP mengenai keaslian surat dukungan dari PASI daerah yang dianggap tidak sah, padahal dukungan tersebut nyata diberikan dari PASI Kayong Utara, Sambas, Kuburaya, Mempawah, dan Sintang.
14: Pertama, di jegalnya itu dari persyaratan administrasi. Ada mereka meminta dukungan asli ya dari minimal lima pengkap yang ada di kabupaten.
15: Pengkap surat dukungan pasti. Untuk maju.
14: Ya, surat dukungan untuk maju menjadi calon ketua umum PASI Kalbar.
15: Oke, ketua umum Pengkap. Bapak ya. Mas Budiman ini sudah ada 5.
14: Kan? Ya, sudah ada 5. Cuman belum menyampaikan asli dari dukungan tersebut.
7: Sementara itu, tim penjaringan dan penyaringan TPP bakal calon Ketua PASI Kalimantan Barat memberikan klarifikasi resmi terkait proses seleksi dan verifikasi berkas bakal calon Ketua Umum PASI Kalbar periode 2026-2030. Penjelasan ini disampaikan guna merespon isu dan tudingan ketidaknetralan yang sempat dilontarkan. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Ketua PASI Kalimantan Barat Mimi Haitami menegaskan bahwa seluruh proses penjaringan telah berjalan sesuai dengan mekanisme, aturan tata tertib, serta jadwal yang disepakati.
16: Oleh karena itu, sampai saat ini kami sudah menyampaikan semuanya sesuai dengan alasannya dan segala macamnya. Tentu kami juga telah menyampaikan berita acara hasil verifikasi itu yang kemarin sudah disampaikan kepada calon dan kepada PASI Pusat di Jakarta, seperti itu.
7: Berdasarkan pemeriksaan administrasi terhadap 12 persyaratan yang ditetapkan panitia, TPP menyatakan hanya satu bakal calon yang memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lolos. Mimi merincikan bahwa dalam aturan tata tertib Musprov, setiap bakal calon wajib mengantungi dukungan tertulis minimal dari 5 pengurus kabupaten kota PASI yang memiliki SK kepengurusan sah dan masih berlaku hingga pelaksanaan Musprov 29 September mendatang. Fiko Al-Hadi melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Dan pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat sore ini, kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak. Kami sore ini sudah terhubung bersama Prakirawan Tika. Silakan Prakirawan Tika.
18: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Sepadi Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini, secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat adanya asap. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah di kabupaten dan kota, yaitu di Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Singkawang, Mempawah, Kuburaya, dan Sintang. Perkiraan cuaca esok hari Senin 21 September 2026 diperkirakan kondisi cuaca cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap, namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tidak merata di beberapa wilayah. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perkirakan berpotensi terjadi, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Kapuas Hulu, Singkawang, Landak, Melawi, Mempawah, Sekadau, Sambas, dan Sintang. Jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi adanya 3.018 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalbar dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Sekian warta berita Kormil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili. Kabar kerja kami hadirkan kembali topik berita aktual sore ini. PLN mencatat penumpang angkutan laut meningkat meski dalam kondisi karhutlah. Bakal calon ketua Pasir Kalbar Thomas Budiman ajukan keberatan gagal maju pemilihan. Mewakili kapal kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3 Pontianak. Masuk kami di redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kajubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kaju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel Mio Gajah Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Kepedaulat Adina Makmur. Begitulah tema HUT RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap diudara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Catalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ender Salam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbuka informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deka Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

0: bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang pada bulan ini September 2026 memasuki usia yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dalam mengawal proses pembangunan bangsa melalui suara, informasi, dan edukasi, serta produk-produk ataupun karya jurnalistik. Oleh sebab itu, kami berharap RRI tetap dan teguh menjadi suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kali ini kita hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda di sore ini ya. Nanti sebelum kemandangan azan maghrib ya, pukul 19.17 ya 38 nanti kita hadirkan pembacaan doa tarhim. Terap di sini di Pro 1, Kanani Informasi dan Inspirasi.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan hadirkan pembacaan doa tarhim. Sebelum nanti kita memandangkan azan maghrib untuk kota Pontianak dan Aziz waktu pukul 17:43 waktu Indonesia Barat. Kami mengucapkan selamat menantikan pemandangan azan maghrib untuk kota Pontianak dan terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.
1: Taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk Muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk Muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya, Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Donda Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Pos, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steady, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan menggara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis khatulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, LPPR RI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPPR RI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terkini.

Kita bersyukur pada malam ini ya, khususnya tadi sebelum dan sesudah azan maghrib ya, kota Pontianak diguyur hujan begitu ya, khususnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 nih ya. Suasananya cukup dingin juga ya, dan juga ini mudah-mudahan sekali lagi bisa apa namanya mengurangi begitu ya dampak yang namanya kabut asap ya yang terjadi di Kota Pontianak dan sekitarnya ya. Kita masih juga berharap ya ini terjadi lagi ya, bagi nanti malam atau juga besok, sehingga dampaknya pun tentunya makin lama makin berkurang begitu pendengar ya. Ini harapan kita, dan kondisinya pun kembali normal, karena memang saya juga dapat informasi ini untuk belajar daring juga ini kembali diperpanjang nih ya pendengar ya, karena kondisi apa namanya kabut asap yang bisa dikatakan tidak memungkinkan untuk anak-anak kita untuk belajar atau tatap muka begitu. Baik, kita masih hadirkan dulu berbagai lagu pilihan untuk Anda di kesempatan malam ini pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya Budi Mantaher. Sebelumnya kita hadirkan dulu tentunya dari laman website kami ya, informasinya di mana kemarau berkepanjangan membuat warga ini harus mengantri sejak pagi untuk mendapatkan air minum demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Satu di antara warga yang mengantri adalah Yuliansa yang mengaku sudah berada di lokasi sejak pukul 9 dan masih menunggu giliran mendapatkan air. Ramainya warga yang datang menunjukkan kebutuhan terhadap pasokan air bersih ini semakin meningkat. Dan tentunya ini dikatakan Yuliansa saat mengantri di dapur air pengisian ulang air di Jalan Alianyang Pontianak Minggu 20 September 2026. Dan tentunya menurutnya kesulitan memperoleh air ini menjadi persoalan baru yang harus dihadapi masyarakat di tengah kondisi kemarau. Ya, bahkan membandingkan situasi ini dengan kebutuhan dasar lainnya yang juga harus diperoleh melalui antrian. Yuliansa juga mengatakan kondisi ini terjadi karena sumber air di sekitar tempat tinggalnya mulai sulit diandalkan selama musim kemarau karena tidak memiliki tempat penampungan air hujan. Ia pun memilih membeli air bersih untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Mudah-mudahanlah kita berharap bersama juga kondisi ini juga segera berlalu dengan turunnya hujan ya. Mungkin salah satu di antara Anda pun sudah melakukan yang namanya menada hujan mungkin ya. Karena hujan pun sudah berapa kali turun begitu. Jadi enggak apa-apa sih, tada aja. Ya, kalau masih kuning ya endap aja dulu begitu ya. Tapi jangan lupa ya, airnya dimasak kalau habis ditada itu ya. Jangan main hirup-hirup aja ya. Jangan main tegok-tegok ya. Nah, jangan lupa dimasak biar enggak kenapa-napa. Baik, kita masih dengarkan dulu berbagai lagu pilihan untuk pendengar, pastikan terus di Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.
1: Mah, mah, kawat nih mah, cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal 2?
2: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
1: Brankas?
2: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
3: A few moments later.
4: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
2: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
4: Satu aja. Buat pamer di status.
5: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa nggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

Ya, mendengar peralatan Mustabakah Tilawatil Al-Quran MTQI Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah resmi ditutup Sabtu 20 September 2026 malam, begitu pendengar. Pada penutupan ajang MTQI Nasional ke-31 ini, Kafilah Provinsi Kalimantan Barat menduduki peringkat ke-14 dari 37 provinsi se-Indonesia melalui raihan total 15 poin. Kompetisi tahunan ini berskala masif melibatkan 2.242 peserta dari seluruh penjuru Nusantara. Para peserta bersaing ketat pada 8 cabang lomba, 24 golongan dan 48 kategori yang diselenggarakan di 12 venue berbeda. Kafilah Kalbar menurunkan 42 peserta terbaiknya yang telah berjuang melewati 5 hari babak penyisian dan juga 1 hari babak final. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQI Provinsi Kalimantan Barat, Brigjen Pol Andi Musa, ya, memberikan apresiasi tinggi dan juga memaparkan hasil evaluasi atas capaian kafilah. Ia menegaskan bahwa hasil tahun ini menunjukkan tren positif yang terukur jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya capaian peringkat ke-14 nasional ini menjadi tolak ukur dan juga motivasi besar bagi LPTQI Provinsi Kalbar untuk terus mematangkan program pembinaan guna mencetak generasi Qurani yang siap bersaing di tingkat nasional pada masa yang akan datang. Jadi informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id. Dan terlebih dahulu kita kemandangan Azan Isya dulu ya untuk Kota Pontianak dan yang sewaktu di malam ini tepat pukul 18:51 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Sangat menantikan kumandang masuk kami ibadah sholat Isya untuk Kota Pontianak, dan kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat di malam ini, tetap di sini di Pro 1.
1: Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Onai binti Naya bertempat tinggal di Bulak Simpul RT 9 RW 4 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi SH sebagai pelawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak CC Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 4 September 2020.

0: 26 Jurusita Ali Aspar. Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 245 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Selasa tanggal 8 September 2026. Saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Agustus 2026. Telah memanggil Junianto, Jalan Ahmad Yani nomor 1, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Endang sebagai penggugat lawan Junianto sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga enggak nambah deh. Itu lagi ngitung uang apalagi latihan matematika. Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta. Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
2: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
2: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
0: Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT.BTH garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Liao Jungmi bertempat tinggal di Bulak Simpul RT9 RW4 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi SH sebagai pelawan lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak CC Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 4 September 2026 Jurusita Ali Aspar.
5: Kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral Pro 3.
6: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: It's voting for the election.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional, dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita berwakilan lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup termasuk mendukung program gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian penghentian aktivitas CFD sementara. Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada baksos skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Kalau ada. Dan,
16: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
14: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
20: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurutnya berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyawati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
18: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
19: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustahil Bintadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan, dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara, dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia Oleg Kobyakov kepada RIA Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah saat bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah gitu. Latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Hnin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Hnin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Hnin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Warta Berita Sentral Program 3 Jakarta sudah kami hadirkan untuk Anda. Kali ini kami hadirkan mimbar agama Hindu, bagaimana di malam ini akan hadir di tengah-tengah Anda ya, dengan judul Keluarga Bahagia dan Sejahtera Menurut Perspektif Hindu. Nanti disampaikan Ketut Sukasi SAG, Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Kuburaya untuk Anda. Sekali lagi saya pamit dari ruang dengar Anda di malam ini. Ucapan terima kasih dan terus setia bersama kami di Pro 1. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tad Astu Swaha. Om Anudra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar RRI dan umat sedharma. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya kita dapat bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Dan pada kesempatan kali ini tema yang akan saya bawakan adalah Keluarga Bahagia dan Sejahtera Menurut Perspektif Hindu. Pendengar RRI dan umat sedharma, dalam berbagai wacana pembangunan, acap kali wacana mengenai keluarga bahagia dan sejahtera dimunculkan. Kata bahagia selalu dikaitkan dengan aspek psikologis dan ukuran-ukuran perasaan yang paling mendalam. Sementara kata sejahtera dikaitkan dengan ukuran pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan atau materi. Kata bahagia dan sejahtera selalu dikaitkan dalam satu pengertian tunggal yang menggambarkan adanya situasi seimbang antara suasana batin dan suasana lahir. Pendek kata, sebuah keluarga tidak pernah disebut bahagia jika hanya berkecukupan harta, tetapi tidak menikmati suasana batin yang baik. Keluarga bahagia dan sejahtera kemudian menjadi tujuan sekaligus harapan ideal sebuah keluarga Indonesia. Keluarga sejahtera diidentikan dengan keluarga yang cukup, sandang, pangan, dan papan. Keadaan cukup tentu bersifat relatif, tetapi di dalamnya terkandung makna mampu memenuhi kebutuhan maksimal, sehingga keadaan seperti itu mampu menciptakan suasana kebatinan tenang dalam keluarga tersebut. Untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, tentu tidak bisa hanya dibebankan kepada istri atau suami saja, melainkan harus diupayakan bersama-sama. Seorang suami dituntut tanggung jawab, sementara seorang istri dituntut kesetiaan. Dalam susastra Hindu disebutkan, jangan sekali-sekali engkau menyebut dirimu bapak, manakala engkau tidak pernah bertanggung jawab terhadap keluargamu. Demikian pula halnya dengan perempuan. Jangan sekali-sekali engkau menyebut dirimu ibu jika engkau tidak mampu memelihara kesetiaanmu pada suami dan anak-anakmu. Jadi, antara suami dan istri secara sepintas diberikan penegasan akan kewajiban yang berbeda. Namun, pada hakikatnya kedua kewajiban itu diharapkan saling bersinergi sehingga mampu menopang terciptanya keluarga bahagia dan sejahtera, atau di dalam Hindu disebut keluarga Sukina. Hubungan antara suami dan istri secara seimbang telah dinyatakan secara simbolis dalam konsep Arda Nara Swari, yaitu simbol Tuhan dalam manifestasi sebagai setengah Purusa dan Pradana. Kedudukan Purusa disimbolkan dengan Siwa, sedangkan Pradana disimbolkan dengan Dewi Uma. Di dalam proses penciptaan, Siwa memerankan fungsi maskulin, sedangkan Dewi Uma memerankan fungsi feminin. Tiada sesuatu apapun akan tercipta jika kekuatan Purusa dan Pradana tidak menyatu. Penyatuan kedua unsur itu diyakini telah memberikan bayu bagi terciptanya berbagai makhluk hidup dan tumbuhan yang ada. Pendengar RRI dan umat sedharma, makna simbolis dari konsep Arda Nareswari itu
kedudukan dan peranan perempuan setara dan saling melengkapi dengan laki-laki, malahan dimuliakan. Tidak ada alasan serta argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan di bawah laki-laki. Itu sebabnya dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama. Disebutkan dalam sloka Manawa Dharma Sastra yang berbunyi, Capantya Patri Pujita, Tani Kriya Hatta Neva, Winayanti Samutara. Artinya, rumah di mana perempuannya tidak dihormati, sewajarnya mengucapkan kata-kata kutukan, keluarga itu akan hancur seluruhnya, seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan gaib. Dari kutipan sloka tersebut menunjukkan bahwa perempuan dalam teologi Hindu bukanlah tanpa arti, malahan ia dianggap sangat berarti dan mulia. Sebagai dasar kebahagiaan rumah tangga, dalam kitab Yajurveda juga dijelaskan bahwa perempuan adalah perintis, orang yang senantiasa menganjurkan tentang pentingnya aturan dan ia sendiri melaksanakan aturan itu. Perempuan adalah pembawa kemakmuran, kesuburan, dan kesejahteraan bagi keluarga. Substansi dari sloka tersebut juga menunjukkan perempuan adalah makhluk Tuhan yang memiliki kompleksitas, peran, dan kemuliaannya sendiri dalam religius, ekstesis, ekonomi, maupun sosial. Di balik kelembutannya, perempuan juga memiliki kedahsyatan yang dapat dipahami dalam contoh ekspos besar Ramayana dan Mahabharata. Pendengar RRI dan umat sedharma, besarnya peran istri dalam pembentukan keluarga bahagia dan sejahtera menyebabkan istri tidak semata-mata dimaknai sebagai seorang perempuan yang melahirkan, tetapi mereka yang mampu memberikan keteduhan bagi keluarganya. Dijelaskan juga dalam salah satu sloka dalam kitab Niti Sastra. Raja Padmi, Guru Padmi, Mitra Padmi, Tan Haya Cha, Padmi Mata Suamata Cha, Paca Ita Mata Raya Smarta. Artinya, istri raja, istri guru, istri teman, ibu mertua, dan ibu sendiri semuanya disebut sebagai ibu. Mengapa istri raja dianggap sebagai ibu? Karena seorang istri raja seharusnya tidak hanya melindungi anak-anaknya dan keluarganya sendiri, tetapi melindungi semua rakyat yang ada di wilayah kekuasaannya. Sikap seorang ratu menyayangi seluruh rakyat seperti menyayangi anak-anaknya sendiri. Oleh karena itu, dia harus diperlakukan dan dihormati sebagai ibu. Istri guru juga harus diperlakukan sebagai ibu, karena istri guru itu identik dengan sang guru yang telah membuat kita menjadi memahami tentang huruf pengetahuan dan memiliki eksistensi dalam kehidupan ini. Teman yang dimaksud dalam makna ini, mereka yang setia dalam suka dan duka, orang yang dapat dipercaya, bukan mereka yang dekat ketika kita sedang berkuasa dan menjauh ketika kita sedang mengalami duka. Istri teman yang mampu melaksanakan peran seperti itu harus dianggap sebagai ibu. Mertua adalah ibu dari istri atau suami. Karena itu, kedudukannya harus disamakan dengan ibu yang melahirkan kita sendiri. Keduanya harus diperlakukan dan dihormati ibarat seorang dewi yang telah memberikan kebahagiaannya bagi keluarga. Pengertian ibu seperti tersebut di atas menempatkan seorang perempuan harus mampu memerankan sejumlah tugas bagi anak-anak, suami, mertua,
dan lingkungan yang lebih luas. Dalam kaitannya dengan peranan yang lebih khusus, yaitu sebagai ibu sekaligus sebagai istri, ia harus mampu memerankan dirinya. Seorang istri yang setia kepada keluarganya. Dikatakan juga dalam sloka yang mengatakan, agama dipelihara sebagai harta ilmu, pengetahuan Weda. Dipelihara dengan mempraktekkan yama, niyama, dan cabang yoga. Raja dipelihara dengan kata-kata menyenangkan. Rumah tangga dipelihara oleh istri yang utama. Pendengar RRI dan umat sedharma, peranan istri dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera tidak akan terwujud begitu saja, tetapi harus dibentuk oleh pihak lain secara bersama-sama. Suami, anak, keluarga, dan lingkungan juga akan memberikan kontribusi terhadap terbentuknya kondisi bahagia. Oleh karena itu, setiap suami dan anggota keluarga lainnya harus mampu ikut menciptakan agar wanita senantiasa hidup dengan perasaan senang, senantiasa wajahnya berseri-seri. Hanya dengan kondisi demikian, keluarga itu akan diberikan kedamaian, keteduhan, dan pada akhirnya kebahagiaan sejati. Karena setiap anggota keluarga senantiasa diwajibkan agar mampu memelihara ibu, istri, wanita yang ada di dalam keluarga itu hidup dengan perasaan senang. Hindari mengeluarkan kata-kata yang membuat pihak lain merasa sakit hati, berduka secara mendalam dan sedih. Penekanan ini juga bermakna untuk menghindari tindakan yang bersifat fisikal yang menyebabkan orang merasa sakit atau ahimsa. Dalam satu hal yang juga tidak kalah penting adalah memberikan penghargaan kepada seluruh anggota keluarga, walaupun itu hanya sebuah ucapan terima kasih. Pendengar RRI dan umat sedharma, semua hal-hal yang saya sampaikan tersebut tidak dengan serta-merta akan dapat dicapai oleh setiap orang dalam waktu seketika. Proses ini memerlukan waktu dan kemauan untuk melaksanakannya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kemauan untuk saling memahami satu dengan yang lainnya. Pendengar RRI dan umat sedharma, semoga dharma wacana yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.

0: Bilas pemberitahuan putusan first take kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 48 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memberitahukan kepada Patrick Wang bertempat tinggal di Gang Tebu 1 nomor 25. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya disebut sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 26 Agustus 2026 antara Desiani sebagai penggugat lawan Patrick Wang sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pontianak mengirimkan sehelai turunan resmi dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan incasu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.211.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan first take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikian rilas pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ali Aspar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun

Nanda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Di zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
1: Kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
2: Video apa?
1: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
3: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
4: Aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
2: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali?
3: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
1: Santai aja. Aku cuma membagikan kok.
0: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
5: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
3: Nisa?
5: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
3: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
5: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Video dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
3: Iya, aku percaya kamu, Nis.
5: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Apa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
6: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
5: Iya.
6: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
5: Iya. Aku mau berhenti sekolah.
6: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
5: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
6: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
5: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
6: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat. Tapi rasanya sangat berat.
0: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan. Ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
7: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
1: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
7: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
2: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
7: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
1: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
7: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
1: Belum, Bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
7: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
1: Nisa.
5: Ya.
1: Aku mau minta maaf.
5: Buat apa?
1: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
5: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja. Tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
1: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
2: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
5: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
0: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
6: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
7: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
3: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
1: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
5: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
0: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dafa. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, kepala LPP RRI Melabuh. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Desi Nurul Utami. Naskah, Faisal. Penyelia musik, Maulidia. Teknik studio rekaman, Sukarahman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno Esos MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pendengar, saya ucapkan untuk Anda mungkin ada yang baru bergabung bersama kami di malam hari ini. Bersama saya, Miti Sudiana, menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, rangkaian informasi sudah kami siapkan untuk menemani istirahat malam Anda. Lagu-lagu pilihan juga sudah saya listkan di sini ya, pastinya untuk mengisi ruang dengar Anda. Di mana barusan tadi kita sudah mendengarkan satu lagu dari Rihanna ya, dengan Love the Way You Lie ya. Di mana juga mengawali perjumpaan kita, pendengar, saya berikan satu informasi di mana kemarau berkepanjangan membuat warga harus mengantri sejak pagi untuk mendapatkan air minum demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Satu di antara warga yang mengantri, Yulian Syah, mengaku sudah berada di lokasi sejak pukul 9 dan masih menunggu giliran mendapatkan air. Ramainya warga yang datang menunjukkan kebutuhan terhadap pasokan air bersih semakin meningkat. Lalu menurutnya, kesulitan memperoleh air menjadi persoalan baru yang harus dihadapi masyarakat di tengah kondisi kemarau. Ia bahkan membandingkan situasi ini dengan kebutuhan dasar lainnya yang juga harus diperoleh melalui antrian begitu ya. Di mana Yulian Syah mengatakan kondisi ini terjadi karena sumber air di sekitar tempat tinggalnya mulai sulit diandalkan selama musim kemarau karena tidak memiliki tempat penampungan air hujan. Ia memilih membeli air bersih untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ia menilai kondisi kekurangan air tahun ini terasa lebih berat dibandingkan musim kemarau sebelumnya. Warga harus meluangkan waktu lebih lama untuk mendapatkan air, sementara kebutuhan rumah tangga tetap harus dipenuhi setiap harinya. Yulian Syah berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan kondisi masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih dan juga air minum, termasuk dengan melihat langsung kebutuhan warga di lapangan. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar, silakan kunjungi rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat turut berdampak pada aktivitas dan kesehatan anak-anak. Untuk memberikan ruang yang lebih aman bagi anak-anak, Posko Karhutla Muhammadiyah didirikanlah Posko Karhutla Muhammadiyah di Kalimantan Barat yang menghadirkan rumah oksigen balita yang berada di gedung pusat dakwah Muhammadiyah Kalbar, Jalan Arteri Supadio. Penanggung jawab rumah oksigen balita, Rahma Susanti, mengatakan anak-anak menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap kabut asap. Selain membatasi aktivitas di luar rumah, kondisi ini juga dapat mengganggu proses belajar, kesehatan, hingga kondisi psikososial anak. Lalu juga menurutnya anak-anak membutuhkan aktivitas fisik dan ruang untuk bersosialisasi guna menjaga kesehatan sekaligus mengurangi tekanan selama kondisi kabut asap. Dari sisi kesehatan, paparan kabut asap juga meningkatkan risiko gangguan seperti batuk, pilek, infeksi saluran pernafasan akut, hingga asma. Rahma juga menjelaskan rumah oksigen balita merupakan respon Muhammadiyah terhadap kondisi tersebut. Fasilitas ini tidak hanya menyediakan layanan pemeriksaan dan oksigen, tapi juga ruang bermain serta pendampingan psikososial bagi anak. Rumah oksigen balita yang baru beroperasi Sabtu 19 September kemarin ini dilengkapi tenaga kesehatan dan juga bekerja sama dengan puskesmas. Untuk anak yang membutuhkan pemeriksaan, pengecekan saturasi maupun pemberian oksigen, fasilitas ini diperkirakan dapat melayani sekitar 30 anak. Sementara bagi anak yang membutuhkan waktu tinggal lebih lama, kapasitas sekitar 25 anak dalam sehari. Rumah oksigen balita beroperasi mulai pukul 8 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat, dan masyarakat dapat mengakses layanan ini secara gratis dan tidak harus menunggu anak dalam kondisi sakit. Dan Rahma juga menambahkan, selain ruang perawatan dan oksigen, tersedia playground, pojok literasi, mandi bola, trampolin, area sensori, obat-obatan, masker, makanan ringan, hingga susu UHT untuk anak. Dan fasilitas tersebut juga menyediakan ruang psikososial dan edukasi untuk membantu anak memahami kondisi kabut asap serta langkah yang dapat dilakukan ketika terjadi bencana asap.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan

0: Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

0: batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Melvin Al-Qadri, SHME Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Senin 21 September 2026 melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Edisi hari ini Senin 21 September 2026. Dalam rangkaian Pontianak pagi ini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Apa kabar semuanya pendengar? Semoga dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah sudah turun hujan kemarin ya di kota Pontianak dan sekitarnya, terasanya lebih deras dari biasanya dan agak lama dan merata pendengar ya. Semoga bisa meringankan lah ya untuk kualitas udara kita yang kemarin sempat masuk dalam kategori berbahaya begitu ya. Meringankan juga kegiatan kita di hari Senin ini agar dapat bernapas lebih lega begitu ya. Dan saya akan temani Anda pendengar dengan beragam program menarik dari Pro 1 RRI Pontianak. Tentunya kita buka dengan Mutiara Pagi. Kami akan hadirkan beberapa koleksi lagu religi dan informasi-informasi untuk Anda di pagi hari ini tentunya pendengar. Kemudian kami hadirkan juga Warta Berita Pagi, kemudian kabar dari Kalbar, serta Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kopi Anda kami nanti komentar dan opini Anda nanti pukul 7.30, kemudian musik dan informasi, cek fakta, dan juga akan kami hadirkan Pontianak Menyapa dan Halo RRI edisi hari ini, hari Senin tentunya ya. Kalau begitu pendengar, kita putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda pagi hari ini. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Hari ini Senin 21 September 2026 Masehi, bertepatan juga dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah pendengar, atau sebagian metode perhitungan menetapkan hari ini 10 Rabiul Akhir ya. Nah, di mana di bulan Rabiul Akhir ini memiliki makna pada masa Arab kuno ya, penamaan bulan ini bertepatan dengan musim semi gelombang kedua ketika tumbuh-tumbuhan mulai bersemi kembali setelah bulan sebelumnya. Nah, sebenarnya di bulan Rabiul Akhir ini tidak ada amalan atau hari besar khusus yang disyariatkan secara spesifik. Namun umat Islam tetap dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh, konsisten menjaga ibadah sunnah seperti sunnah-sunnah yang sudah pernah dilakukan pendengar ya, ayyamul bid, kemudian hari-hari ini seperti ini ya, Senin Kamis begitu ya, berpuasa serta meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pelajarannya telah dimulai sejak bulan Rabiul Awal sebelumnya. Dan nanti kita akan bahas lagi pendengar keutamaan-keutamaan di bulan Rabiul Akhir ini. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: ramai ya. Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya 1 kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.
2: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Banyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Warga Kota Pontianak masih antri untuk mendapatkan air bersih.
2: Ya susah, Pak. Kemarin minyak ngantri, ini air enggak ada, disini lagi ngantri.
1: Bakal calon ketua PASI Kalimantan Barat ajukan keberatan gagal maju pemilihan.
3: Mereka meminta dukungan asli ya dari 5 minimal 5 pengkap yang ada di

0: kabupaten.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Senin 21 September 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, kemarau panjang yang membuat air bersih menjadi kebutuhan yang semakin sulit diperoleh oleh warga. Di Pontianak bahkan warga rela mengantre sejak pagi untuk mendapatkan air bagi kebutuhan sehari-hari. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kemarau yang panjang berdampak sulitnya memenuhi kebutuhan air bersih. Kondisi ini membuat warga harus mendatangi depot pengisian air dan rela mengantri sejak pagi mendapatkan pasokan air bagi kebutuhan sehari-hari. Satu di antara warga Pontianak, Yuliansa, mengaku sudah mengantri sejak jam 9 pagi di depot pengisian ulang air di Jalan Alianyang Pontianak. Yuliansa mengatakan air yang dibeli akan digunakan memenuhi kebutuhan rumah tangga karena dirinya tidak memiliki penampungan air hujan.
2: Berapa, Pak?
3: Enggak tahu, Pak.
2: Masih di nunggu giliran, Kak?
3: Iya.
2: Gimana, Pak, sakitnya sekarang, Pak, nyari air bersih, Pak?
3: Ya, susah, Pak. Kemarin minyak, ngantrinya air, nggak harusnya lagi ngantri.
1: Menurut Yuliansa, bukan hanya dirinya yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sejumlah tetangga di sekitar tempat tinggalnya juga menghadapi kondisi serupa. Dirinya menilai situasi kekurangan air tahun ini terasa lebih parah dibandingkan musim kemarau sebelumnya, sehingga warga harus meluangkan waktu untuk mengantri demi mendapatkan air. Yuliansa berharap kondisi tersebut mendapat perhatian pemerintah dan meminta pemerintah untuk turun langsung melihat kebutuhan warga di lapangan dan memastikan ketersediaan air bersih mencukupi. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
0: Selain itu pendengar, kabut asap akibat karhutla tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga membatasi aktivitas anak-anak. Melihat kondisi tersebut, Paskor Karhutla Muhammadiyah Kalbar menghadirkan rumah oksigen balita sebagai ruang aman bagi anak di tengah kondisi kabut asap. Berikut laporannya.
4: Rumah oksigen balita yang diinisiasi Paskor Karhutla Muhammadiyah Kalimantan Barat ini dilengkapi ruang perawatan, fasilitas oksigen, serta area bermain untuk anak. Fasilitas ini dibuka secara gratis dan tidak hanya diperuntukkan bagi anak yang sedang sakit. Anak-anak yang ingin beraktivitas di ruang lebih aman dari paparan asap juga dipersilakan datang. Penanggung jawab rumah oksigen balita Rahma Susanti menyebut anak-anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terdampak kabut asap. Selain aktivitas di luar rumah terbatas, anak juga berisiko mengalami gangguan kesehatan seperti batuk, pilek, ispa, hingga asma.
5: Karena kalau kabut asap, kita ngomong kabut asap pasti yang pasti itu pasti mereka terdampak dengan batuk, pilek, terus kemudian ispa, asma. Dan itu sudah beberapa waktu sebelumnya itu teman-teman itu sudah mulai mencari data di puskesmas-puskesmas itu sudah mulai tinggi. Jadi respon ini diinisiasi oleh teman-teman juga oleh dari Majelis Kesehatan yang kemudian berpikir bahwa kayaknya anak-anak ini butuh juga untuk fasilitas kesehatan gitu. Jadi bukan hanya orang dewasa. Yang kemudian kami follow up dalam bentuk rumah oksigen balita.
4: Di rumah oksigen balita, anak dapat memanfaatkan sejumlah fasilitas mulai dari playground, pojok literasi, mandi bola, trampolin, hingga area sensori. Tersedia pula layanan pemeriksaan, pengecekan saturasi, pemberian oksigen, obat-obatan, masker, serta makanan dan susu bagi anak. Salah satu warga, Rina, mengaku terbantu dengan keberadaan rumah oksigen balita. Sebelum datang ke fasilitas ini, anaknya sempat mengalami batuk dan mata perih saat terpapar asap.
6: Di rumah kan tidak bisa keluar ya, Kak. Asap, ya. Jadi anak-anak muslim di rumah. Paling main HP. Jadi karena adanya rumah oksigen ini sangat membantu bagi saya. Jadi anak-anak bisa bermain lebih leluasa. Anak-anak bosan karena tidak bisa keluar kan. Terus tiap kali buka pintu rumah itu, Kak, asap pun masuk ke dalam rumah. Jadi kasihanlah anak itu. Alhamdulillah jadi lebih semangat dan tiap hari mau sini terus bermain.
4: Rumah oksigen balita ini dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Poskor Karhutla Muhammadiyah Kalbar juga berencana menambah fasilitas serupa di lokasi lain dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat dan ketersediaan tenaga pendukung. Wilhelmus melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita beralih ke informasi lainnya. Potensi ekonomi syariah di Kalimantan Barat terus diperkuat agar tidak hanya berkembang sebagai sektor keuangan, tetapi juga mampu membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Bank Indonesia mendorong sinergi lintas lembaga untuk memperkuat ekosistem syariah sekaligus memperluas dampaknya bagi perekonomian daerah.
4: Ekonomi syariah di Kalimantan Barat mulai diarahkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Bank Indonesia mendorong penguatan ekosistem syariah melalui kolaborasi lintas lembaga, mulai dari pengelolaan JIS-WAF hingga percepatan sertifikasi halal. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, mengatakan pengembangan ekonomi syariah tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Menurutnya, diperlukan sinergi yang kuat agar seluruh potensi ekonomi syariah dapat terhubung dan berkembang secara lebih terintegrasi.
10: Ini kami bekerja sama dalam forum sinergi dan aksi keuangan syariah atau yang kami singkat SIAR, di dalamnya ada KEDEX, di dalamnya ada Basnas dan BWI, bagaimana kami bisa menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang lebih terintegratif, bagaimana bisa kita melakukan pengelolaan JIFAF produktif, bagaimana kami juga bisa mendorong yang namanya sertifikasi halal bisa dilakukan akselerasi.
4: Di sisi lain, proses sertifikasi halal juga terus dipercepat sehingga target pemerintah pada Oktober dapat terpenuhi. Menurut Doni, penguatan ekosistem ini perlu diikuti dengan pencatatan aktivitas ekonomi syariah yang lebih akurat. Dengan data yang semakin baik dan sinergi antar lembaga yang semakin kuat, kontribusi ekonomi syariah diharapkan dapat terukur sekaligus menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Barat. Menurut Doni, penguatan ekosistem ini perlu diikuti dengan pencatatan aktivitas ekonomi syariah yang lebih akurat. Dengan data yang semakin baik dan sinergi antar lembaga yang semakin kuat, kontribusi ekonomi syariah diharapkan dapat terukur sekaligus menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Barat. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, Thomas Budiman, bakal calon Ketua PASI Kalimantan Barat, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk maju dalam pemilihan Ketua PASI Kalbar pada Musyawarah Provinsi atau Musprov PASI Kalbar 29 September mendatang. Padahal sudah memiliki minimal 5 dukungan pengurus PASI Kabupaten. Berikut laporan selengkapnya.
11: Musyawarah Provinsi Musprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kalimantan Barat, agenda utamanya pemilihan Ketua PASI Kalbar 2026-2030 dijadwalkan berlangsung 29 September mendatang. Bakal calon Ketua PASI Kalbar melakukan pendaftaran ke Tim Penjaringan dan Penyaringan atau TPP. Namun, Thomas Budiman, bakal calon Ketua PASI Kalbar, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk maju dalam pemilihan Ketua PASI Kalbar. Atas keputusan ini, Thomas Budiman ajukan keberatan. Ketua Pemenangan Thomas Budiman, Tason Bin Sael, mempertanyakan ke TPP mengenai keaslian surat dukungan dari PASI daerah yang dianggap tidak sah, padahal dukungan tersebut nyata diberikan dari PASI Kayong Utara, Sambas, Kuburaya, Mempawah, dan Sintang.
12: Pertama, di jegalnya itu dari persyaratan administrasi. Ada mereka meminta dukungan asli ya dari minimal lima pengkap yang ada di kabupaten.
11: Sementara itu, tim penjaringan dan penyaringan TPP bakal calon ketua PASI Kalimantan Barat memberikan klarifikasi resmi terkait proses seleksi dan verifikasi berkas bakal calon ketua umum PASI Kalbar periode 2026-2030. Penjelasan ini disampaikan guna merespon isu dan tudingan ketidaknetralan yang sempat dilontarkan. Ketua tim penjaringan dan penyaringan bakal calon ketua PASI Kalimantan Barat Mimi Haitami menegaskan bahwa seluruh proses penjaringan telah berjalan sesuai dengan mekanisme, aturan tata tertib, serta jadwal yang disepakati.
13: Oleh karena itu, sampai saat ini kami sudah menyampaikan semuanya sesuai dengan alasannya dan segala macamnya. Tentu kami juga telah menyampaikan berita acara hasil verifikasi itu yang kemarin sudah disampaikan kepada calon dan kepada PASI Pusat di Jakarta, seperti itu.
11: Berdasarkan pemeriksaan administrasi terhadap 12 persyaratan yang ditetapkan panitia, TPP menyatakan hanya satu bakal calon yang memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lolos. Mimi merincikan bahwa dalam aturan tata tertib Musprof, setiap bakal calon wajib mengantongi dukungan tertulis minimal dari 5 pengurus kabupaten kota PASI yang memiliki SK kepengurusan sah dan masih berlaku hingga pelaksanaan Musprof 29 September mendatang. Fiko Alhadi melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar akan kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Fitri. Selamat pagi Fitri, silakan laporan Anda.
15: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Fatih di studio dan rekan RRI di mana Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 21 September 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat secara umum masih diperkirakan terjadi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Namun untuk pagi hingga siang hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, dan Kuburaya. Untuk siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Mempawah, Pontianak, Sanggau, Kuburaya, dan Skadau. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Singkawang, Bengkayang, dan Landak. Untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk angin secara umum bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam, dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 97%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Selanjutnya, untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 4.273 titik panas di wilayah Kalimantan Barat, dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya untuk wilayah Kalimantan Barat bagian selatan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Pat.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar gak sih, Indra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI. Kali ini kami sapa Anda di program Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Edisi hari ini pendengar Senin 21 September 2026 bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang Sanggau Sambas. Ya, di sana ada rekan kami. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
1: Baik. Selamat pagi. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi,
1: Fatih. Baik, di sana sudah terdengar ya ada suara rekan kami Riko dan juga Sri Wahyuni pendengar. Dan kami juga menyapa Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan pendengar melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87 serta juga dapat bergabung melalui YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Informasi awal kami akan cari tahu terlebih dahulu bagaimana kondisi cuaca dan lalu lintas di masing-masing kota. Kita ke Sintang terlebih dahulu bersama rekan Riko.
2: Baik, pagi ini Fatih dan juga pendengar serta penonton kita terpantau mendung, ya, mudah-mudahan hujan. Tapi mendung ini antara mendung atau kabut ini juga susah dibedakan, gitu, karena udah tebal banget dan memang belum ada hujan lagi nih, Fatih dan juga pendengar. Sehingga proses belajar mengajar juga ada yang BDR, ada yang tatap muka tapi dengan durasi waktu yang dibatasi, misalkan biasanya masuk jam 7, pulangnya pukul 12 atau jam 12 siang. Nah, ini dipercepat, ada yang pulang pukul 10 atau 9, tergantung dengan kebijakan sekolah masing-masing. Dan untuk pantauan lalu lintas pagi ini masih terpantau lengang melintasi jalan JC Pangurai, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Sanggau bersama rekan Sri Wahyuni. Bagaimana kondisi terkini di sana?
3: Fatih dan juga pendengar, pagi ini dari wilayah Sabang Merah, terlihat di luar sana juga ini embun dengan asap. Beda tipis nih ya, beda tipis karena kemarin juga tiba-tiba asapnya mulai tebal lagi dan pagi ini alhamdulillah juga sudah sedikit berkurang. Dan juga untuk lalu lintas aman lancar saja karena hari ini juga sudah dimulai PTM ya, khusus untuk anak-anak yang ada di kota Sanggau dan sekitarnya. Untuk lalu lintas aman lancar, biasanya kalau yang padat ini daerah-daerah pasar tradisional ini, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda. Sambas sudah terhubung bersama kami? Baik. Kalau begitu kita ke Pontianak terlebih dahulu pendengar ya. Di kota Pontianak juga pagi ini sudah tampak lebih kondusif ya untuk kualitas udara, walaupun memang masih terjadi kekaburan udara akibat kabut asap dan juga karena kemarin sudah sempat hujan yang lumayan deras dan cukup lama pendengar ya, dan merata tentunya di hampir seluruh kota Pontianak dan sekitarnya. Saat ini pagi ini suhu 26 derajat Celcius dan mostly berawan pendengar, dengan kekaburan udara juga masih menyelimuti kota Pontianak. Dan kami lakukan pemantauan lalu lintas melalui CCTV di Sub Kota Pontianak. Saat ini lalu lintas terpantau lebih tidak sepadat biasanya ya, tapi tetap di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Simpang Pajak saat ini sudah terpantau lancar lalu lintasnya. Tampak juga beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Anda juga dapat bergabung bersama kami pendengar melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Informasi pertama kita hadirkan dari RRI Pontianak, yaitu dari Rumah Oksigen Balita yang diinisiasi Poskor Karhutla Muhammadiyah Kalimantan Barat. Dilengkapi ruang perawatan, fasilitas oksigen, serta area bermain untuk anak. Dan pendengar, fasilitas ini dibuka secara gratis dan tidak hanya diperuntukkan bagi anak yang sedang sakit, anak-anak yang ingin beraktivitas di ruang yang lebih aman dari paparan asap juga dipersilakan untuk datang. Penanggung jawab Rumah Oksigen Balita, Rahma Susanti, menyebut anak-anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terdampak kabut asap. Selain aktivitas di luar rumah yang terbatas, anak juga berisiko mengalami gangguan kesehatan seperti batuk, pilek, ISPA, hingga asma. Dan di Rumah Oksigen Balita ini pendengar, anak dapat memanfaatkan sejumlah fasilitas. Mulai dari playground, pojok literasi, mandi bola, trampolin, hingga area sensori. Jadi anak dapat bermain di dalam ruangan saja. Tersedia pula layanan pemeriksaan, pengecekan saturasi pengecekan saturasi, kemudian pemberian oksigen, obat-obatan, masker, serta makanan dan susu bagi anak. Salah satu warga, Rina, mengaku terbantu dengan keberadaan rumah oksigen balita. Sebelum datang ke fasilitas ini, anaknya sempat mengalami batuk dan mata perih saat terpapar asap. Itu dia pendengar informasi pertama yang dapat kami sampaikan dari RRI Pontianak, dan semoga aktivitas anak ini semakin baik pendengar ya, dan juga dapat terbantu nih oleh kehadiran Poskor Muhammadiyah ini. Kita beralih ke Sanggau pendengar, di mana informasinya yang kami dapatkan di sana leading macet ya. Kemudian 3.000-an pelanggan PDAM Sekayam tak dapat air bersih. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Sri Wahyuni.
3: Baik, betul sekali Fatih dan juga pendengar, di mana musim kemarau berkepanjangan menyebabkan pelayanan air bersih PDAM Tirta Pancur Aji di wilayah Balai Karangan dan juga Kenaman, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau terganggu hampir 3 bulan. Kepala Unit PDAM Tirta Pancur Aji Unit Balai Karangan Margareta Mary mengatakan, kondisi tersebut juga membuat sekitar 3.000 pelanggan belum mendapatkan pasokan air bersih secara maksimal. Margareta juga menjelaskan gangguan pelayanan itu terjadi karena PDAM mengalami keterbatasan dalam menyuplai air bersih selama musim kemarau. Kondisi tersebut juga terutama dirasakan pelanggan di wilayah Balai Karangan 1, 2, 3, dan 4 serta di daerah Kenaman. Karena ia menyampaikan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, PDAM berkoordinasi juga dengan anggota DPRD Sanggau dan juga Perumdam Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau untuk mendatangkan mobil tangki. Pasokan melalui mobil tangki tersebut juga disiapkan untuk membantu kebutuhan air bersih masyarakat terdampak selama satu pekan. Margareta juga mengajak pelanggan menyesuaikan penggunaan air dengan kebutuhan sehari-hari, karena selama pasokan belum kembali normal, ia berharap masyarakat dapat turut menghemat pemakaian air agar ketersediaan yang ada dapat dimanfaatkan secara lebih merata. Demikian, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyudi atas laporan Anda dari Sanggau. Soalnya kalau udah masalah air nih, semua orang butuh air begitu ya.
4: Betul.
1: Nah, kalau sudah airnya susah, ini memang menjadi hambatan seluruh daerah sumber ya saat masalah, ini. Sumber masalah, betul sekali rekan Riko. Bagaimana di Sintang ya, sekali ini bukan hanya air, tapi kali ini penambahan kuota BBM bersubsidi juga akan ditambahkan ya dari Pemkab Sintang yang sependapat dengan penambahan kuota BBM bersubsidi. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Riko Saputra.
2: Terima kasih Fatih, memang benar karena permasalahan BBM ini sudah cukup lama ya di Sintang khususnya. Karena di setiap atau di semua SPBU yang ada di Sintang, dalam kota Sintang, bahkan juga di luar kota Sintang yang tidak terlalu jauh, ini terjadi antrian yang panjang sekali, kemudian sulitnya untuk mendapatkan kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite. Nah, ini yang tentunya menjadi isu hangat yang hari ini juga kabarnya juga akan diadakan aksi damai ini Pati berkaitan dengan penambahan kuota BBM. Dan menanggapi pandangan umum dari fraksi Nasdem dan juga fraksi Golkar dalam penyampaian nota keuangan dan juga rancangan peraturan daerah, yaitu tentang perubahan anggaran pendapatan dan juga belanja daerah Kabupaten Sintang untuk tahun anggaran 2026, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni sendiri menyatakan bahwa pemerintah daerah sependapat, yaitu dengan usulan penambahan kuota bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Florensius Roni selaku Wakil Bupati Sintang mengatakan bahwa Pemkab Sintang ini terus berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk mendorong yaitu penambahan kuota BBM bersubsidi terutama bagi stasiun pengisian bahan bakar umum atau yang kita sebut dengan SPBU yang berada di wilayah perhuluan. Selain penambahan kuota, Pemkab Sintang juga mendorong yaitu percepatan operasional SPBU baru yang saat ini masih dalam proses perizinan, dan langkah ini memang diharapkan tentu dapat mendukung pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang khususnya di daerah perhuluan, di mana pemerintah daerah juga memastikan bahwa koordinasi dengan Pertamina ini terus dilakukan agar kebutuhan BBM masyarakat ini dapat terpenuhi serta distribusinya dapat lebih merata yang ada di Kabupaten Sintang, tidak seperti saat ini sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan juga solar. Nah, semoga permasalahan yang hari ini tentunya nanti juga dilakukan proses aksi damai bisa berjalan dengan baik dan menemui titik terang, tidak ada antrian panjang, tidak ada kelangkaan, dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan seperti hanya meroketnya harga kebutuhan pokok dan tentu juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Riko. Tentunya solusinya, solusi bersama tetap kita inginkan ya, yaitu kemudahan untuk mengakses BBM itu tadi. Terima kasih rekan Riko. Baik pendengar, dan kami juga masih menanti Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak, dan kami akan segera kembali temani Anda untuk update informasi seputar Kalimantan Barat lainnya. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
4: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
6: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Samo-samo.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
8: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung kamu.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 21 September 2026. Dan kali ini informasi kami hadirkan dari salah satu kebutuhan pokok ya, harga cabai di Sanggau pendengar, yang informasinya sudah tembus Rp160.000. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Sri Wahyuni.
1: Ya, betul sekali, di mana harga cabai di pasar sentral Sanggau, Fatih dan juga pendengar, dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan yang signifikan. Pedagang pasar sentral Sanggau, Wida, menyampaikan harga jual cabai kini mencapai Rp160.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan. Karena menurutnya keterbatasan pasokan dipengaruhi minimnya cabai lokal akibat gagal panen dari dampak dari kemarau panjang, dan kondisi tersebut juga membuat pedagang mengandalkan pasokan dari luar daerah. Ia juga menjelaskan keterbatasan pasokan dari daerah asal turut juga mendorong kenaikan harga di tingkat pedagang, karena harga modal yang tinggi membuat harga jual kepada konsumen harus disesuaikan. Wida juga mengaku kenaikan harga cabai membuat konsumen beralih mengurangi jumlah pembelian, bahkan mencari alternatif lain. Ia juga berharap pasokan kembali normal sehingga harga cabai dapat berangsur turun. Karena selain cabai juga ada beberapa sayur mayur juga yang lumayan naik ya di Sanggau, Fatih. Jadi harganya dari satu sayur itu bisa naik sampai 5-10 ribu rupiah, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda ya. Lebih paham harga pasar nih sepertinya ya rekan ya, Sri Wahyuni ya. Sering berbelanja. Tapi dengar ya,
1: sering ngecek-ngecek harga di pasar.
0: Sering ngecek-ngecek ya. Tapi lihat harga cabai sampai Rp160.000 itu memang cukup tinggi ya pendengar. Dan mungkin jika Anda punya informasi terbaru pendengar saat ini sedang berada di pasar, juga boleh update ke kami ya.
2: Tapi di Sintang lebih gila, Fatih.
0: Berapa
2: harga
0: itu?
2: Cabai tembus Rp190.000, lebih gila.
0: Rp190.000. Ini akibat kemarau ya, tadi banyak yang gagal panen juga ya. Baik, semoga segera menemukan solusi juga pendengar ya. Mana soal cabai ini nggak bisa diganti dengan yang lain soalnya pendengar ya. Baik, kita beralih ke informasi lainnya dari RRI Pontianak kali ini mengenai pelaksanaan musyawarah provinsi atau Musprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Kalimantan Barat, yang mana agenda utamanya ialah pemilihan ketua PASI Kalbar periode 2026-2023 yang awalnya dijadwalkan berlangsung 29 September 2026. Bakal calon ketua PASI Kalbar melakukan pendaftaran ke tim penjaringan dan penyaringan atau TPP, namun Thomas Budiman, bakal calon ketua PASI Kalbar, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk maju dalam pemilihan ketua PASI Kalbar. Atas keputusan ini pendengar, Thomas Budiman mengajukan keberatan. Ketua pemenangan Thomas Budiman, Trason bin Sael, mempertanyakan ke TPP mengenai keaslian surat dukungan dari PASI daerah yang dianggap tidak sah. Padahal dukungan tersebut nyata diberikan dari PASI Kayong Utara, Sambas, Kuburaya, Mempawah, dan Sintang. Sementara itu, tim penjaringan dan penyaringan TPP bakal calon ketua PASI Kalbar memberikan klarifikasi resmi terkait proses seleksi dan verifikasi berkas pada para bakal calon ketua umum PASI Kalbar periode 2026-2030. Penjelasan ini disampaikan guna merespons isu dan tudingan ketidaknetralan yang sempat dilontarkan. Ketua TPP calon ketua umum PASI Kalbar, Mimi Haitami, menegaskan bahwa seluruh proses penjaringan telah berjalan sesuai dengan mekanisme, aturan tata tertib, serta jadwal yang disepakati. Itu dia dengan informasi yang kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sintang. Genza Education Sintang gelar G Olympiad 4 dorong lahirnya generasi berprestasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Riko Saputra.
2: Baik, terima kasih kembali Fatih. Sebanyak 40 pelajar ini mengikuti babak final J Olympiad yang keempat tingkat SD MI sederajat yang ada di Kabupaten Sintang, di mana ini digelar oleh Genza Education Cabang Sintang yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, lalu ada Universitas Muhammadiyah Sintang dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan kegiatan ini sendiri berlangsung di Aula Hotel Charlie pada Sabtu 19 September 2026. Di mana ke-40 peserta ini, Fatih dan juga pendengar, memang merupakan hasil seleksi dari 102 peserta yang sebelumnya mengikuti babak penyisihan pada 5 September 2026. Dan dalam babak penyisihan, peserta yaitu bersaing pada 4 kategori yang diperlombakan dalam J Olympiad untuk tahun 2026 ini, di mana brand manager Genza Education Cabang Sintang ini, Ratio, mengatakan bahwa 4 kategori ini terdiri dari matematika kelas 3 hingga kelas 4, lalu matematika kelas 5 hingga kelas 6, kemudian IPA kelas 3 hingga kelas 4, dan IPA kelas 5 dan kelas 6. Dari masing-masing kategori ini dipilih sebanyak 10 peserta terbaik, yaitu untuk melaju ke babak final. Dan dirinya menjelaskan bahwa J Olympiad ini merupakan kompetisi berjenjang yang dilaksanakan mulai dari tingkat daerah, kemudian provinsi hingga nanti nasional. Dan kegiatan ini juga menjadi wadah bagi para pelajar untuk mengasah kemampuan akademik sekaligus juga mendorong lahirnya generasi yang berprestasi. Kita ucapkan selamat kepada para pemenang nantinya dan ikut andil bisa mewakili Kabupaten Sintang ke tingkat provinsi hingga tingkat nasional dan terus mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan daya dukung dari orang tua. Juga kita harapkan support yang tinggi agar generasi-generasi penerus bisa meraih bonus demografi yang endingnya di tahun 2045. Fatih, kembali ke Anda.
0: Terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang barusan. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita pendengar di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 21 September 2026. Terima kasih untuk rekan-rekan kami di Sintang dan juga Sanggau.
1: Terima kasih kembali. Kembali
2: kasih
1: Fatih.
0: Baik dan tentunya. Baik. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang telah menyimak Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, beberapa saat lagi akan kita ikuti Warta Berita Produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang akan dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu, kita akan merapat ke Pro 3 RRI jaringan berita nasional.

0: saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran